0: Masya Allah, memang ada ya. Saya bilang, karena apa ya? Mungkin ada bilang, karena ya dengan baca Bismillah awal kita berjual pasti Insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
1: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita

0: 2FM.
1: Dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
2: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat di lingkungan sekitar kita.
3: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
1: Oke.
3: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, tunggu dulu Win, jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya, dicoret-coret. Padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja Wina, abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
1: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti...
8: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi oh, iya. Kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
1: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja ya.
8: Iya sebentar aja, pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
9: Udah lepas.
1: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
8: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
9: agak sedikit ya,
8: masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Oh, iya. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
1: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek. Kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
6: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
5: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum, namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay.
1: Halo teman Pro 2.
0: Balik lagi bareng Melia dan juga
1: Indah.
0: Indah.
1: Jadi kita IM.
0: Tapi versi ceweknya ya.
1: Itu sama Iyek ya.
0: Sama Iyek. Yeah. Tapi lagi hiatus ini per IM-an ya. Udah jarang
1: belum,
0: banget ya.
1: Belum apa launching udah ya.
0: Iya, betul banget.
1: Apakah pecah kongsi kali ya?
0: Enggak okay. Sesuai pembayarannya ya. Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng Melia dan juga Indah ya. Di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yep.
0: Dan pagi hari ini teman Pro 2, kita bakal ngebahas satu topik yang menarik lagi nih. Kita
1: betul.
0: Kayaknya tiap bulan jadi relawan BMKG deh.
1: Ya karena kebetulan kita ada di tempat yang rawan bencana ya.
0: Yes, betul banget. Dan teman Pro 2, topik kita inklusif dan siaga bencana untuk semua.
1: Betul. Ya. Kalau teman-teman tahu tentang bencana, nah kira-kira apa sih yang dipikiran Melia atau teman Pro 2 tentang
0: gempa
1: bencana?
0: Gempa dong, one and only.
1: Selain gempa, emang sih kalau inget Palu inget gempa ya. Tapi yes. Selain gempa kayaknya ada juga banjir.
0: Banyak,
1: ya.
0: Banyak, banjir, tanah longsor, likuifaksi.
1: Apalagi yang paling hit sekarang apa?
0: Kebakaran.
1: Betul.
0: Yes, betul banget.
1: Nah gimana nih teman Pro 2 udah ngerasa gak sih kalau misalnya kebakaran hutan ini udah berefek ke fisik masing-masing.
0: Iya kali ya, sampai sesak nafas,
1: betul,
0: ya kan, batuk-batuk.
1: Terus tenggorokan gak enak ya Lia ya.
0: Betul banget. Dan sekarang juga sempat lihat dari salah satu website BMKG kah, yang tentang perasapan itu.
1: Oh iya.
0: Katanya asap dari Kalimantan itu udah ke Sulawesi. Anginnya itu ke sini. Makanya kita tidak melihat
1: gunung
0: beberapa hari ini ya.
1: Tapi selain karena asap kiriman dari Kalimantan, di Sulawesi sendiri ya, pun terjadi kebakaran hutan kalau nggak salah ya.
0: Kalau nggak salah udah 2 hari iya. Belum padam gitu.
1: Apa Pamona, area poso juga, poso kan itu ya. Nah itu juga kebakaran sampai ke lahan-lahan sekolahnya juga ikut kebakar.
0: Yes, betul banget. Jadi kita harus menjaga apa ya, menjaga tubuh kita.
1: Betul, tadi aku sempat ada pertanyaan lucu nan imut ya.
0: Apa itu?
1: Ya. Apakah dengan kita emosi juga bisa ikut berperan membakar hutan? Tidak sepertinya, karena yang panas itu di dalam
0: ya,
1: aja, di
0: betul luar. Banget, walaupun panasnya Palu ini membuat orang marah-marah ya,
1: ya.
0: Tapi itu tidak membakar hutan.
1: Iya, yang membakar hutan itu adalah kita buka nyalain api ceklek banget.
0: Nah, betul sekali. Ini kata komentar dari TikTok nih, di Buol juga kebakaran.
1: Hah, seriusan?
0: Yes, banyak titik-titik sedang terjadi kebakaran di Indonesia ini ya.
1: Apalagi yang paling sedih kalau misalnya masalah kebakaran hutan ya Melia, itu hewan-hewan yang ada.
0: Iya,
1: di...
0: Iya lagi.
1: Kemarin aku lihat tahu ada berapa belas bangkai hewan yang mati. Terus kayak mereka
0: ada
1: gosong,
0: ular ya.
1: Ada ular, terus anak hutan, apa orang hutan,
0: anak hutan,
1: maaf ya teman-teman.
0: Betul.
1: Itu terus ada beberapa spesies dan juga bukan hanya faunanya yang korban, tapi floranya juga bermasalah. Kenapa? Karena setauku di Kalimantan itu banyak hutan hujan dan salah satunya itu entitas kita yang berupa anggrek yang selama ini sulit dibudidayakan akhirnya pun kena jadi korban.
0: Takutnya banyak yang punah ya setelah dari
1: kebakaran
0: ini.
1: Yes. Dan was-wasnya apakah setelah kebakaran hutan akan ditanam pohon kembali? Kita lihat pohonnya apa yang ditanam.
0: Masa kemarin ini, kemarin kan udah agak apa ya, padam apinya. Tapi karena ada beberapa pohon yang mereka lihat masih standby, mereka bakar kembali.
1: Ada apa sih ini orang-orang?
0: Gak habis thinking saya melihatnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Coba nanti kita tanya yang komen di TikTok. Di Buol itu kebakarannya kenapa? Faktor memang karena lingkungan yang teramat panas? Atau ada faktor tangan-tangan jahil ya teman
0: Pro 2? Nah Vin, silakan jawab ya Vin.
1: Iya, soalnya sayang loh. Maksudnya even kita di kantor aja udah beberapa instansi menginformasikan dilarang masak di area perkantoran.
0: Ya.
1: Kenapa? Khawatirnya rawan kebakar.
0: Betul.
1: Terus kalau di Palu kan udah ada larangan bakar sampah ya.
0: Ya, betul. Kalau misalnya ada orang yang bakar sampah di halaman kantor rumah, itu bakal dapat denda kalau nggak salah 1 juta, 2 jutaan.
1: Iya, sekitaran segitulah.
0: Karena dengar dari tante-tante saya.
1: Okay.
0: Kantor mereka sempat dapat teguran dan mereka harus bayar.
1: Oh iya, bukan lagi cuma teguran lisan,
0: bukan,
1: tapi langsung
0: teguran, bayar, harus bayar, ya, surat, harus bayar
1: surat tilang kamu nih gitu.
0: Iya, yes, betul banget. Okay. Bagus ya sama program pemerintah kita sekarang ini.
1: Iya, jadi aku mau info juga sama teman Pro 2 bahwa menjaga kawasan hutan kita bukan hanya tugas dari pemerintah aja, tapi tugas dari kita bersama. Masyarakat-masyarakat juga harus ikut terlibat menjaga supaya, contoh pembakaran lahan. Mungkin memang kalau di Kalimantan katanya ada adat kalau mau tanam sesuatu
0: iya,
1: atau membuka lahan, mereka menggunakan cara membakar lahan. Tapi katanya itu sudah dilakukan dari zaman nenek moyang dan ada patokan-patokannya.
0: Iya, ada patokannya, terus mereka melihat arah angin ini kemana gitu. Gak semerta-merta langsung bakar, enggak dong.
1: Iya, makanya kita juga gak bisa salahkan semuanya. Tapi alangkah baiknya kalau mau buka lahan untuk saat ini dengan El Nino Godzilla ya, bukan El Nino biasa, Godzilla. Gimana sih Godzilla? Wow. Itu please jangan bakar lahan dulu. Karena aduh susah matiin.

0: bulan itu belum ada. Nah terus aku hubungi Halo RRI, Eng Ieng, Jalan Kartini sampai ke Jalan Tanjung sana udah ada lampu penerangan tau.
1: Yeay.
0: Jadi tenang aja teman Pro 2 atau yang sudah nonton kita di TikTok, kamu bisa informasiin kalau memang ke pemerintah agak sulit, kami menjembatani lewat namanya Halo RRI.
1: Yes, betul banget. Dan kayaknya kalau gak salah ya Kak, buat yang laporin, yang laporin orang-orang bakar sampah itu bakal dapat juga uang.
0: Iya gak sih? Iya, aku seingatku kayak gitu deh.
1: Seingatku dapat. Makanya kayaknya kita cari deh siapa.
0: Jadi ini, kamu tolong sertakan foto, video, lokasi, ya, kamu infokan ke Halo RRI, ke WhatsAppnya Pro 1, nanti bakalan dilanjutkan ke bagian terkait. Karena kalau gak salah kita udah koneksi dengan Pemprov juga, itu Berani Samporoa yang ada call center yang Kominfo depan. Iya kan? Nah itu kita juga udah terkoneksi. Jadi tenang teman Pro 2, itu
1: okay
0: akan di jembatan.
1: Yes, betul banget. Dan teman Pro 2 kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang gak juga sih
0: ada, karena kebetulan hari ini adalah hari Bahasa Isyarat Internasional.
1: Yeay.
0: Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti kami akan kembali lagi ngebahas tentang hari Bahasa Isyarat Internasional.
1: Oke.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay.
1: Halo, halo. Kita kembali lagi setelah sekian purnama lagu-lagu. Sempurna.
0: Yes, betul banget teman Pro 2.
1: Yeah. Karena
0: tadi kita asik banget ya ngobrolin soal inklusif tentang kebencanaan di...
1: Betul.
0: Mana di segmen pertama ya?
1: Iya, dan sekarang kita mau ngebahas keinklusivitasan kota Palu. Yaitu, kalau kota inklusif berarti kan kota yang ramah untuk segala kalangan dan haknya itu setara seluruh masyarakat. Dan salah satunya adalah teman tuli. Kalau teman-teman tahu, biasanya taunya kan tunarungu ya. Sebenarnya kalau di Palu sendiri itu ngomongnya teman tuli.
0: Oke, gitu. Teman tuli ya.
1: Iya, jadi kalau kita yang bisa mendengar itu namanya teman dengar. Jadi bahasa isyaratnya teman dengar. Tapi kalau teman tuli, teman tuli. Jadi teman tuli.
0: Iya. Gitu. Udah kelihatan ya kita mau bahas apa di segmen kali ini teman Pro 2.
1: Iya.
0: Karena kebetulan ini hari bahasa isyarat.
1: Hari bahasa isyarat internasional.
0: Dan Kak Indah sendiri kan?
1: Ya.
0: Ikut kelas ini kan?
1: Betul.
0: Kelas apa, bahasa isyarat?
1: Kelas bahasa isyarat.
0: Nah,
1: jadi
0: apa yang memotivasi Kak Indah untuk ikut itu?
1: Oh, luar biasa ya. Saya jadi langsung di sini. Jadi kalau masalah motivasi sebenarnya awalnya iseng-iseng aja ya. Kayak kayaknya bagus nih buat nambah kosakata gitu ya. Kosakata dalam arti bahasa isyarat. Terus mikir kok di Palu gencar sekali untuk masalah untuk inklusivitas kota ya. Terus habis itu ikut, ternyata seru Melia. Seriusan teman berdua. Gini ya teman berdua, aku bakalan kasih sebuah bahasa isyarat ya. Jadi perkenalkan, nama aku INDAH atau kalau bahasa nama isyaratnya itu Indah.
0: Ini
1: Indah. Karena aku punya telalat di sini, terus ada kacamata di sini gitu.
0: Okay.
1: Selamat pagi. Ya gitu, selamat pagi. Terus aku kerja di RRI.
0: Yeah.
1: Yeah. Jadi teman Pro 2.
0: Keren ya.
1: Banyak banget yang bisa kita lakukan. Dan untuk cara kita menghargai teman-teman yang kalau kita bilang bisindo bahasa isyarat Indonesia, cuman di kota Palu itu dia bahasa isyaratnya beda sama kota-kota lain. Kenapa? Kalau Gerkatin itu ada namanya gerakan, pokoknya kalau nggak salah ya panjangannya jadi dia itu satu organisasi yang menaungi, kalau gini Lia, kalau di Indonesia kan biasanya standar pakai juru bahasa isyarat Indonesia ya, ada gitu. Nah kalau dia Gerkatin ini, dia dimunculkan bahasa-bahasa isyaratnya melalui kesepakatan teman-teman tuli.
0: Oh, mereka-mereka aja ya?
1: Iya, itu kenapa kalau dari Gerkatin itu nggak boleh, misalnya aku teman dengar ngajarin teman dengar yang lain, itu harus memang teman tuli. Makanya waktu itu program dari pemerintah kota Palu itu ada 3 bulan. Jadi kami dari Juni.
0: 3 bulan Juni sampai,
1: iya, Juni
0: apa
1: sampai
0: tadi?
1: Akhir Agustus kemarin.
0: Itu setiap Sabtu ya?
1: Sabtu Minggu, dan itu difasilitasi sama pemerintah kota Palu.
0: Wih, seriusan ya. Asik banget ya, berapa rating dari 1 sampai 10?
1: 10.
0: 10 ribu.
1: 10 ribu. Oh, ini ada 10 ribu. Jadi ada bahasa isyarat ya, sampai kalau misalnya abjad kita belajar, terus bahasa sehari-hari, terus misalnya aku ramah gitu lah.
0: Iya, saya excited itu ya kalau melihat Kak Indah ini ikut kelas bahasa isyarat itu.
1: Betul.
0: Karena tiap habis kelas itu kita selalu dapat ilmunya juga.
1: Iya, jadi kenapa, dan salah satunya waktu pas ujian sih, ini kami kan ada ujiannya juga ya, ditanyain.
0: Itu ujiannya tiap bulan kah atau?
1: Oh enggak, waktu kemarin setelah selesai, akhirnya di bulan Agustus kami ada ujian, dan ujian itu kayak langsung diujian sama teman tuli.
0: Oh.
1: Jadi kita nggak bisa pakai bahasa mulut, apa harus pakai gerakan bahasa isyarat. Terus ditanyain, motivasi kamu apa? Mau belajar? Kan kalau tadi awalnya Lia tanya kan, kalau di awal iseng doang pengen belajar. Ternyata setelah aku menyelami bagaimana Palu ini sebagai kota yang rawan bencana juga, teman tuli itu kan mereka nggak tahu kalau kita teriak gempa
0: ya,
1: misalnya mereka nggak akan tahu.
0: Ya betul.
1: Mereka nggak akan tahu. Lalu apa yang nenek? Ada gempa. Aku belajar namanya jalur evakuasi. Nah itu ada bahasa isyaratnya. Jadi cari pintu terdekat. Nah ini Jadi gerakan yang aku lakukan itu adalah bahasa-bahasa isyarat yang aku pelajarin kemarin itu. Hmm. Nah, mereka nggak akan tahu misalnya ada kebakaran atau kalau misalnya pintu keluar dari sebelah kanan atau kiri gitu. Itu nggak tahu mereka kalau kita omongin. Mereka harus pakai gestur. Even kita pakai gerakan mulut, mereka belum tentu tahu ya. Nah, terus aku sering bilang sama teman-teman tuli, karena mereka kan kadang-kadang excited juga yang ngobrol sama teman baru. Mereka terlalu cepat. Jadi aku bilang, pelan-pelan, pelan-pelan.
0: Iya,
1: iya. Bingung, bingung gitu kan. Terus nanti dia tanya, sudah paham? Jadi paham, paham gitu. Jadi banyak hal-hal, dan salah satunya itu, ketika nanti misalnya harus ada evakuasi, bagaimana kita menerjemahkan ke mereka?
0: Ya, betul lagi.
1: Paham kan?
0: Paham.
1: Nah, maksudnya kita juga sebagai masyarakat di Kota Palu harus membantu pemerintah dalam proses dia membuat Kota Palu sebagai kota inklusif dengan cara kesetaraan hak. Gimana kesetaraan hak? Berarti kita juga harus bisa komunikasi sama teman-teman tuli. Tapi sebenarnya Lia, teman tuli aja kadang-kadang apa ya? Enggak semua mereka belajar bahasa isyarat.
0: Iya kah?
1: Iyalah. Kan ada orang yang gak mampu untuk belajar bahasa isyarat, atau ada
0: ingatan kan, main di ingatan juga.
1: Betul,
0: kan?
1: Ada juga yang teman, makanya itu dibilang kenapa pakai gerkatin, karena bahasanya yang mudah dimengerti. Contoh ya, kata-kata hari deh, kan orang hari, cuman gini dong, hari Senin. Kenapa begini?
0: Karena dia hormat upacara.
1: Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari kan.
0: Betul.
1: Kenapa Selasa? Karena pakai desi. Waktu itu apa gitu ada pengertiannya. Kenapa Rabu? Karena R begini, Rabu. Nah, kenapa Kamis? Kamis itu begini.
0: Karena?
1: Kenapa Kamis? Karena pakai batik, identik batik. Orang pakai Kamis.
0: Bukan dance TikTok ya?
1: Bukan.
0: Ya, bukan.
1: Kamis.
0: Karena pakai batik.
1: Iya, Kamis. Terus Jumat kan begini J. Jumat. Terus Sabtu. Kenapa Sabtu begini? Karena tahu nggak lambang Pramuka?
0: Tunas yang, kelapa.
1: Nah, Sabtu jadi paham nggak? Dan Minggu.
0: Kenapa
1: Minggu gini? Kalau bibir itu kan biasanya lipstiknya warna merah kan?
0: Mm-mm.
1: Nah, sedangkan hari Minggu itu kan identik dengan tanggal merah.
0: Tanggal merah.
1: Nah, kita teman Pro 2. Jadi seru sih kalau tentang bahasa isyarat ini menurut aku.
0: Banyak banget ya yang dipelajari selama 3 bulan kemarin ya.
1: Banyak.
0: Sampai hari.
1: Betul.
0: Terus apa? Nama-nama
1: aktivitas,
0: pekerjaan.
1: Terus peralatan kantor. Betul,
0: terus,
1: peralatan kantor.
0: Terus buah-buahan, sayur.
1: Iya, dia masih ketawa kalau kita. Jadi fun fact-nya teman perempuan setiap udah selesai. Ini pasti kedatang ke studio terus, aku baru belajar ini loh.
0: So excited itu ya, dia menceritakan bagaimana menyebutkan buah-buahan.
1: Betul, jadi apalagi, yang paling penting kalau dari teman Pro 2 tahu itu kalau yang, dan aku paham yang dibilang di sini, yang paling diperhatikan adalah ekspresi. Gimana ya, ekspresi?
0: Ya, kalau orang yang gak punya ekspresi susah dibaca.
1: Jadi pada saat ngasih tahu tentang rasa, saya manis gitu.
0: Kalau asam?
1: Asam, gitu harus kayak asam gitu. Asam. Gak tahu.
0: Iya lagi.
1: Gak tahu.
0: Iya lagi.
1: Terus kayak durian. Apa ini? Jadi kelihatan
0: cara
1: mukanya
0: durian. Cara buka durian ya.
1: Iya, jadi kayak kalau kayak gini kamu tahu gak? Ini terus giniin.
0: Ini. Alpukat.
1: Nah, tahu kan karena ada gestur krok ininya.
0: Ya,
1: jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang maksudnya teman tuli paham, teman dengar juga paham gitu.
0: Okay. Kemarin yang ikut komunitas ikut kelas itu ada berapa orang, Kak?
1: Waktu itu pendaftarnya sekitar 25 orang, tapi yang komit itu akhirnya cuma berapa belas gitu, 18. Karena kan dia harus Sabtu Minggu. Terus jadi kami teorinya Sabtu, ujiannya Minggu.
0: Oh.
1: Jadi kamu baru belajar nih hari Sabtu.
0: Iya, iya, iya.
1: Wah, banyak sekali yang dipelajari. Setelah itu hari Minggu langsung try.
0: Oke.
1: Hah?
0: Ada enggak sih, Kak, cerita-cerita dari teman-temannya Kakak, apa motivasinya gitu ikut kelas bahasa isyarat itu?
1: Awalnya kalau ada beberapa teman yang bilang dia pengen ngerasain jadi orang yang enggak paham. Gimana ya bilangnya ya? Jadi contoh, kalau kita ngobrol, teman-teman tuli lihat, mereka pasti bingung.
0: Iya, apa ya mereka?
1: Dia mau tahu bagaimana rasanya jadi minoritas.
0: Minoritas ya.
1: Seriusan, aku tanya kan, kalau nggak salah namanya Kak Eka. Nah, dia bilang, aku pengen tahu dah, jadi minoritas itu gimana? Terus gimana? Ternyata sesulit itu. Bayangkan dunia yang sebesar ini dengan orang-orang sebajak ini, kamu nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Kamu nggak dengar apa-apa. Ya. Kamu nggak tahu apa yang dibicarain. Ya, betul, sedih nggak sih?
0: Betul.
1: Nah, dia pengen ngerasain gimana sih jadi kayak gitu. Oh, ternyata kayak gini karena antar teman tuli itu mereka belajar, mereka ngomong pakai bahasa isyarat. Jadi kami ngerasa, oh kayak gini ya ternyata, nggak paham apa-apa.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Oh gini ya sedihnya. Jadi kayak pelajaran moral hidup.
0: Iya. Betul lagi. Oke.
1: Gitu. Nah, terus kalau kamu ketemu sama teman tuli, kamu jangan panggil namanya. Kamu tepuk.
0: Ya.
1: Tepuk atau gini-gini.
0: Ya kan kalau panggil nama ke mana kedengaran.
1: Betul.
0: Ya. Jadi ya begitulah ya teman pro 2.
1: Iya.
0: So kita bakal lanjut lagi ya.
1: Iya.
0: Asik banget ya di segmen ini padahal udah mau tutup aja nih sebenarnya ya. Atau kita langsung tutup aja nih.
1: Jangan nanti aja. Tapi teman pro 2 aku ngajak juga buat teman-teman pro 2 buat belajar bahasa isyarat karena bahasa isyarat itu penting.
0: Betul.
1: Bahasa isyarat itu menyenangkan dan selamat hari bahasa isyarat. Nanti kita balik lagi di segmen 3.
0: Yes. Oke, okay, teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada.
1: Selamat pagi teman pro 2.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, seperti yang kalian lihat di layar ini kayaknya
1: mendung
0: banget ya. Ini antara mendung atau asap ini?
1: Combine, kombinasi ya.
0: Betul okay. banget. Tadi pagi sempat gerimis gak sih?
1: Kayaknya enggak deh. Tadi enggak tahu deh, ngaku bangunnya jam 7. Karena kosan saya dekat.
0: Oke deh teman Pro 2, apapun itu kita harus sedia payung sebelum hujan. Bukan sedia aku, sebelum hujan ya. Karena takutnya kayaknya hari ini, kalau menurut laman BMKG tadi, perkiraannya hujan hari ini. Yes. Semoga
1: BTW,
0: sih.
1: BTW jemuran aku. Mau aku ambil
0: ambil lu. Silakan habis dari sini mampir sebentar ya buat ambil jemuran ya.
1: Tapi mendung. Pasti agak dingin-dingin gitu enggak sih teman Pro 2? Maksudnya jemurannya jadinya enggak.
0: Iya, agak lembab-lembab dikit lah ya.
1: Nanti lah tunggulah jadi kerupuk lah udah.
0: Oke deh teman Pro 2, kita hari ini membahas tentang bencana dan juga
1: hari bahasa
0: hari bahasa isyarat internasional dan juga bagaimana cara teman-teman tuli kita, teman-teman
1: teman tuli kita
0: bagaimana cara berkomunikasi dengan teman tuli kalau ada bencana.
1: Betul. Ya
0: kan? Karena mereka enggak tahu apa yang terjadi di dunia ini.
1: Iya.
0: Karena tiba-tiba kita teriak, ya apa?
1: Iya.
0: Mereka pasti bingung ya.
1: Iya, betul.
0: Dan kaget-kaget ditarik lari.
1: Iya, apa ini? Apa ini? Apa ini
0: gitu. Ya, apa ini? Apa yang terjadi? Betul. Pasti begitu ya kan teman Pro 2. Jadi kita juga harus belajar bahasa isyarat lah sedikit-sedikit.
1: Iya, sedikit-sedikit maksudnya untuk kebutuhan sehari-hari aja sih gitu.
0: Betul.
1: Masak.
0: Iya.
1: Makan apa?
0: Itu nanti kalau misalnya pemerintah buka kelas lagi kayak kemarin mungkin teman-teman Pro 2 mungkin tertarik bisa bergabung ya karena enggak banyak slotnya ya.
1: Enggak banyak dan memang karena pengajarnya juga belum gimana ya, berapa orang kemarin pengajarnya? Ada 4 sampai 6 orang sih. Cuman yang udah fix itu ada 3 orang. Yang setiap minggunya menemani kami dan wajahnya itu aja ya. Thank you loh. Aku mau thank you sama teman-teman yang di Bisindo dan Kerkatin, ada Kak Sari Kondues. Iya. Kak Sari ini ketua, terus ada Kak Iin-nya juga, terus ada Kak Arta pengajarnya. Baik-baik loh ternyata mereka. Maksudnya sabar. Asli sabar banget dia. Maksudnya kita kan petakilan, terus udah dikasih tahu aturan gak boleh berbicara. Kadang-kadang kelepasan kan ketawa. Bayangkan,
0: gak boleh bicara ya?
1: Ada bahasa isyarat ketawa tahu?
0: Hah? Gimana tuh?
1: Seriusan?
0: Iya lagi.
1: Gak bersuara. Karena kan teman tuli itu kan mereka dari awal gak bisa dengar dari lahir ya. Tidak bisa dengar. Kenapa kita bisa ngeluarin suara? Karena kita bisa mendengar.
0: Ya betul.
1: Kalau kita nggak bisa dengar, pasti kita nggak punya suara.
0: Karena kita tidak tahu apa yang.
1: Iya.
0: Bagaimana caranya?
1: Betul. Ya. Itu jadi teman Pro 2, jangan lupa kalau udah difasilitasi sama negara, berikan
0: yang terbaik.
1: Waktumu dan yang terbaik. Karena ini free loh. Kemarin tuh free. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, nanti ada Jalan Sehat Bersama di tanggal 26 di mana tuh yang bundaran.
0: Bundaran yang mana?
1: Veteran. Museum Veteran.
0: Bundaran Gedung Juang.
1: Bundaran Gedung Juang ada di tanggal 26. Itu kamu bisa ikut nanti kalau mau lihat bagaimana interaksi teman-teman tuli sama teman-teman dengar, karena itu kayak jalan sehat bersama mereka untuk memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa ya kita topiknya di pagi hari ini teman Pro 2. So, teman Pro 2 terima kasih sudah menyaksikan kita di TikTok dan juga terima kasih gift-nya dan juga likes-likes-nya di pagi hari ini ya.
1: Iya, dan terima kasih informasinya yang tadi yang ada kebakaran di Buo.
0: Iya, terima kasih ya Vin.
1: Jangan lupa informasi yang tadi, kalau ada yang ngebakar,
0: ya bisa tolong. Ke Halo RRI.
1: Betul.
0: Oke deh teman Pro 2, sekian dulu. Melia pamit.
1: Indah pamit.
0: Sampai ketemu lagi di Spada berikutnya. Bye-bye.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

0: Papi, itu apa, Pi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Pi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Namanya Bu untuk Kobin. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, Kak. Artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
6: Oh, itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis,
5: yes,
6: romantis, ya, terus juga kopi habis.
5: Okay, tapi habis.
6: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
5: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
3: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
5: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan, dan ada

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
8: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
2: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Nah, misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
1: Waduh,
2: gitu.
1: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana?

Oke teman Pro 2, waktunya Melia pamit dari Pro 2 Hitlist kali ini. Nanti bakal dilanjutin lagi sama teman saya Iyek di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Dan teman Pro 2, selamat beraktivitas di pagi yang sangat-sangat mendung ini. Teman Pro 2, udaranya, cuacanya sangat menggoda untuk kita tidur ya teman Pro 2. Tapi kita harus melawan karena ini masih di jam 11 ya teman Pro 2. Terlalu cepat kalau mau bobo siang ya. Dan teman Pro 2, Melia pamit, bye-bye.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Yang gongnya, sebenarnya sangat gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini, kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah, tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang, dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah,
3: salah satunya terlibat baku bantu.
4: Iya, jadi aksi nyata gitu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
2: Nah, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan,

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya, terus juga pengen.
2: Saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube, menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Come on, baik kita Gutawa teman Pro 2, requestan dari Kak siapa ya tadi yang udah masuk di Pro 2 hitlist kita di siang hari ini teman Pro 2, ada Kalara Purnamasari ya teman Pro 2, dia izin request lagu dari kita Gutawa, ayo atau come on teman Pro 2. Nah, di belakang dari Kalara Purnamasari teman Pro 2 ada beberapa nama yang sudah masuk di Pro 2 FM Palu di WhatsApp ya kali ini teman Pro 2, yang juga ikut request teman Pro 2 ada Vanessa Z Menjauh, ini ada beberapa yang juga ya ikut lagi merequest lagu Vanessa Z Menjauh teman Bro 2 ya, dan juga ada Kami Nace nih yang mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace nih, salamnya buat kakaknya aja gitu ya, katanya semangat terus siarannya kakak, makasih banyak, terima kasih banyak gitu untuk teman Bro 2 yang udah gabung di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan selamat siang teman Bro 2 ya, di Pro 2 Hitlist kali ini ada Iyek yang menemani kamu di pukul 11 tadi teman Bro 2 sampai nanti sore ceria pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 FM ya teman Pro 2, dengan program-program yang bakal menemani aktivitas siang kalian sampai nanti sore teman Pro 2. Dan juga nanti di jam 12 siang kita bakal ada program santai siang teman Pro 2 bersama dengan salah satu owner UMKM ya, kalau kita bisa bilang teman Pro 2, yang nanti juga bakal berbagi kisah menariknya di balik usahanya gitu teman Pro 2. Dan juga nanti di sore di pukul 16 ya teman Pro 2 akan ada sore ceria yang mendatangkan teman-teman dari genre teman Pro 2. So ditungguin aja keseruan kita di sore nanti teman Pro 2. Dan juga buat kalian yang pengen nanya langsung, nanti bisa ikut di live stream YouTube kita di RRI Palu, dan juga tentunya bisa di RRI Digital. Dan tentunya kamu boleh banget langsung gabung di WhatsApp kita di 0811456031 5, atau bisa DM Instagram kita di @pro2palu. Ini katanya Kak Lara Purnamasari, makasih banyak ya Kak sudah diputerin lagunya. Terima kasih. Semoga di hari Rabu ini Kakak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam menjalani aktivitas. Terima kasih juga karena selalu setia hadir dan menemani kebersamaan kami lewat siaran santai siang ini. Terima kasih. Ini kayak lumayan dalam dan lumayan panjang juga nih dari Kak Lara Purnamasari. Semoga setiap informasi, cerita, dan kata-kata yang Kakak hadirkan siang ini bisa memberikan manfaat, menambah semangat, dan menjadi energi positif bagi kami yang mendengarkan. Tetap semangat menemani siang kami ya Kak, dan selalu jaga kesehatan Kakak juga gitu ya, serta kenakan masker saat lagi di luar ruangan. Ada pesan juga nih dari Kak Lara Purnamasari, jangan lupa gunakan masker teman Pro 2. Tapi kalau dilihat dari situasi sekarang teman Pro, sepertinya masker lagi penting gitu ya buat kita gunakan kalau kita di luar ruangan teman Pro 2. Dan sekarang buat kalian yang lagi pengen keluar rumah ya teman Pro 2, atau mungkin akan mobilitasnya akan tinggi gitu ya, lumayan sering di luar gitu teman Pro 2, kayaknya sekarang lagi mendung teman Pro 2, dan sepertinya tapi gak tau lah, cuaca Kota Palu itu tidak bisa diprediksi gitu teman Pro 2. Jadi buat kalian yang sekiranya pengen keluar teman Pro 2, sediain mantel hujan aja gitu teman Pro 2 ya, siapa tahu nanti dapat hujan di jalan itu kan bisa jadi penyelamat buat kamu gitu. Oke, sebelum saya masuk ke requestan teman-teman yang udah masuk di siang hari ini, ada Vanessa Z dan juga Selena Grace teman Pro 2, kita buka dulu pertemuan kita di siang hari ini dengan satu single dari Nona, Dizzy.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata, orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
4: Obrolan seru di Produa FM.
0: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha yang pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
5: Oh, betul. Kebanyakan sih seperti itu.
0: Iya, memang karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus.
5: Okay.
0: Di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya ya? Dari Donggala?
6: Iya,
0: pokoknya tahu kan kemarin baru pulang gitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Produa FM. Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya. Mungkin itu pakai apa promosinya?
1: Kalau saya pribadi sih Kak, media sosial sih Kak. Okay. Media sosial, karena kalau misal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak misal kita tag sama ya, marketplace, tag di info palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih Kak.
0: Okay.
1: Iya, di sosial media. Karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah Kak.
0: Oke, berarti dia selain
1: sangat berpengaruh.
0: Selain di story dia juga di tag sama orang-orang
1: lain.
0: Iya,
1: betul Kak.
0: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
1: Iya, okay, betul Kak. Oh, ini di mana tempatnya? Oh, ternyata di Mamboro. Saya ini orang Mamboro, di mananya? Okay. Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah Kak, karena ini muncul terus ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Di santai siang kali ini kita bakal tentunya ngobrol-ngobrol gitu ya teman Pro 2. Dan seperti yang udah saya janjiin tadi, kita bakal ngobrol santai bareng sama teman-teman pelaku UMKM gitu. Ini kita bisa bilang juga pelaku UMKM gitu teman Pro 2. Nah, sudah hadir di studio bareng sama saya di siang hari ini ada Kak Fitriani. Halo, selamat siang Kak.
1: Selamat siang.
0: Widih, apa kabarnya siang hari ini Kak?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah baik gitu ya teman Pro 2. Nah, ini Kak Fitriani selaku owner dari sewa sepeda Tapan juga ya. Betul sekali teman Pro 2. Kita bakal tanya-tanyain gitu bagaimana proses awal dari Kak Fitri gitu ya membuka usahanya gitu. Dan juga kamu boleh gabung bareng sama saya siang hari ini di WhatsApp kita di 0811456031 atau juga langsung aja ke live chat kita di RRI Digital dan juga tentunya bisa langsung masuk di live streaming kita di YouTube RRI Palu teman Pro 2. Nah, tapi sebelum saya ke mengenal lebih jauh gitu ya usaha dari Kak Fitriani gitu, mungkin saya bertanya kesibukan Kak Fitriani nih di samping mungkin owner gitu, tapi juga sibuk sebagai apa nih?
1: Saya kerja di perusahaan swasta.
0: Oh, perusahaan swasta. Yeah. Oh, oke, okay. Ini juga berarti pekerja swasta gitu. Yeah. Tapi akhirnya nih Kak Fitri nekat gitu untuk membuka usaha, apa yang membuat Kak Fitri gitu akhirnya? Oke, saya sepertinya buka nih usaha sewa sepeda gitu. Apakah memang karena lagi melihat tren olahraga di Kota Palu lagi asik-asiknya gitu dengan sepeda, atau mungkin Kak Fitri ini juga sudah suka gitu dengan yang namanya goes gitu, akhirnya buka nih sewa sepeda. Gimana tuh awalnya?
1: Dari awalnya itu karena memang hobi.
0: Oke.
1: Okay. Terus suami juga buat sepeda. Jadi banyak sepeda di rumah, jadi inisiatif buka sewa sepeda. Daripada okay. Itu sepedanya kan tidak terpakai, mending disewakan kan.
0: Oke. Okay. Nah, gitu. Oke. Okay. Suami buat sepeda. Nah, ini menarik nih. Kok bisa buat sepeda, apa-apa yang bikin suaminya Kak Fitri ini sampai buat sepeda, atau memang kerjaannya dari dulu memang buat sepeda gitu?
1: Jadi suami itu suka beli kayak besi. Besi tua,
0: okay.
1: Terus dia rakit sendiri.
0: Oh, dirakit.
1: Iya, sendiri. Jadi sewa sepeda Palu itu, sewa sepeda Tawan juga itu, kebanyakan sepedanya itu yang rakitan sendiri.
0: Oh, iya. Begitu ya. Jadi kalau untuk disewa sepeda Tawan juga sendiri ini berarti rata-rata nih sepeda yang di sana itu rakitan semua dari suami sendiri ya?
1: Rakit semua dari suami.
0: Oh, luar biasa ya teman-teman. Saya pikir ini sewa sepeda karena Kak Fitrinya beli sepeda terus disewa-sewain kayak gitu-gitu.
1: Dari hobi suami. Suami yang punya hobi, terus dia inisiatif buka sewa sepeda. Saya tiba-tiba bilang, kita buka saja, saya buatlah IG-nya sewa sepeda Tawan juga.
0: Oke, total nih sekarang, atau mungkin mulai dari tahun berapa tuh?
1: Baru tahun ini.
0: Tahun ini, tapi kalau suaminya buka buat rakitan sepeda itu dari tahun berapa tuh?
1: Sudah lama, sebelum menikah kayaknya.
0: Tahun berapa tuh Kak?
1: Saya menikah selupa ya, dari 2021.
0: 5 tahunan berarti ya. 5 tahunan, itu lima tahunan ada berapa rakitan sepeda tuh yang sudah dibuat dengan suami Mbak?
1: Sekarang sudah 15, tapi ada yang kayak sudah jadi memang, tapi kebanyakan yang dirakit sendiri.
0: Oh, sudah 15, lumayan banyak berarti. Terus itu untuk sewa sepedanya sendiri itu kan udah jalan dari tahun kemarin ya?
1: Iya.
0: Itu gimana tuh selama setahun berjalan gitu, apa yang bikin orang-orang atau mungkin orang yang paling jauh gitu yang menghubungi kakak untuk sewa sepeda gitu, ada nggak sih kayak saya dari sini nih kak
1: ada dari luar kota, saya kurang tahu dari mana kemarin itu.
0: Oke.
1: Sewa dari TikTok ya, lihat dari TikTok.
0: Oh, berarti
1: TikTok.
0: Aktif di dua medsos ya, IG sama TikTok juga aktif.
1: Saya buat akun pribadiku, saya buat jadi sewa sepeda.
0: Sewa sepeda.
1: Karena Gen Z biasa cari-cari di situ kan.
0: Iya betul. Tapi sekarang kan trennya anak muda nih sekarang lagi apa ya, happening nih untuk olahraga gitu. Iya. Termasuk salah satunya adalah sepeda juga nih.
1: Sepeda.
0: Nah itu gimana tuh Kak? Apakah selama setahun ini lumayan rame nih anak-anak muda datang ke kakak untuk sewa sepeda?
1: Alhamdulillah rame. Hari Sabtu Minggu biasa rame sekali. Ya? Habis semua sepeda kalau Sabtu Minggu sore.
0: Oh, okay.
1: Itu gak ada yang tersisa.
0: Total ada berapa tuh Kak sewa sepedaan di tempat kakak? Ada berapa sepeda tuh?
1: 15.
0: 15 ya?
1: Iya.
0: Oke, 15 sepeda kalau weekend pasti habis ya?
1: Habis.
0: Waduh.
1: Kalau sore habis. Jadi biasa kalau kita mau goes juga kan, kita suka jual goes. Kalau habis sepeda kita tidak ikut goes.
0: Oke, oke, oke. Nah, waktu pertama kali akhirnya Kak Fitri nih buka sewa sepeda Taman Juga gitu ya. Apa nih tantangan yang Kak Fitri rasa gitu? Kayak pertama kali buka, ih kayaknya susah nih di Kota Palu nih. Anak-anak muda sewa sepeda atau apa tuh, atau mungkin ada tantangan lain yang Kak Fitri rasa gitu?
1: Awal-awal sih masih susah sekali kak. Jadi setengah mati, jadi saya gunakan saya inisiatif pakai cari supaya bagaimana sampai ini sewa sepeda bisa lancar, saya buka lagi tuh akun TikTok, akun TikTok pribadi, saya jadi

0: Fitri?
1: Jadi setiap sebelum disewakan, itu suamiku biasa dia cek-cek semua dulu. Dia cek-cek semua supaya customer itu tidak ada kenapa-kenapa kalau pas sewa di situ kan.
0: Oke, okay. Untuk waktu pas pertama kali Kak Fitri buka gitu di usahanya sewa sepeda Tavan juga ini. Nah, ada berapa orang nih yang seingatnya Kak Fitri langsung nih sewa sepedanya Kak Fitri?
1: Ada tiga orang.
0: Tiga orang? Orang iya. Sekitar rumah?
1: Tidak, yang jauh.
0: Orang jauh justru?
1: Iya. Oh,
0: oke, okay. Kenapa bisa ada orang jauh yang justru?
1: Karena itu saya buka akun Instagram. Kan okay. Pas inisiatif suamiku cerita buka sewa sepeda, saya langsung buat itu akun. Langsung saya buat akun, saya buat juga itu harganya, saya upload. Upload, ternyata ada yang minat kan.
0: Langsung tiga tuh
1: iya. Minat. Pas itu lama, jadi kita jadi senang kan. Jadi suami langsung buat lagi itu sepeda, semakin banyak yang sewa, semakin senang juga dia merakit itu sepeda.
0: Sepeda ya, jadi ada feedbacknya ke dia juga ya. Berarti alhamdulillah income-nya lumayan lah.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Oke, teman Bro, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Kita bakal ngobrol lebih panjang lagi soal mungkin strateginya Kak Fitri gitu. Tapi sebenarnya udah di-spill duluan sih. Kalau Kak Fitri sebenarnya strategi untuk pemasarannya adalah medsos gitu ya. Main medsos ya, TikTok dan Instagram gitu. Tapi mungkin lebih ke dalam-dalamnya lagi gitu. Berapa harga sewanya? Mungkin kamu penasaran kan berapa harga sewanya per sekali pakai, per jam kah atau berapa gitu. Tapi kita bakal bahas di segmen selanjutnya. So buat kalian stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ya, kau pernah rasa tidak? Biar cuma di rumah, leher itu sering pengap, baru rupa gampang capek begitu dan...
1: Iya, padahal kita ini jarang sekali keluar rumah kalau lagi polusi.
0: Nah, so itu dia. Padahal kalau mau dipikir, udara di dalam rumah itu bisa lebih kotor dari luar ya. Ada debu, asap dapur yang bikin kasihan kita punya paru-paru.
1: Hama, bahaya juga Terus, bagaimana mau baku akal supaya tetap aman dan...
0: Makanya Yek, saya itu kalau pagi jendela dibuka, exhaust fan menyala pas memasak, debu dilap pakai kain basah. Sama satu lagi, dilarang keras merokok di dalam rumah. Ini rumah, bukan cerobong pabrik.
1: Sama, bakasi bersih juga itu filter AC le. Jangan cuma rajin semprot pembersih kimia keras. Niat hati mewangi, malu sekeluarga bengek bersama.
2: Bebas polusi di rumah sendiri, udara bersih, paru-paru terlindungi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI PAL.
3: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.

0: 105FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu di Santai Siang kali ini, teman Pro 2 ya. Masih bareng sama Iyad dan juga Kak Fitriani ya, selaku owner dari Sewa Spiritawan juga gitu, teman Pro 2. Nah, seperti yang udah saya spill di awal sebelum sesi 1 berakhir ya, teman Pro 2, kita bakal tanya-tanya gitu untuk harga penyewaan sepeda sendiri nih untuk Kak Fitri gitu ya, ada di kisaran harga berapa aja tuh Kak Fitri?
1: Kalau kisaran sewa sepeda itu 1 jam dia 15.000.
0: 15.000 itu semua sepeda rata?
1: Iya.
0: Oh, oke. 15.000 1 jam itu biasanya rata-rata yang paling lama sewanya itu ada di berapa jam sih, Kak?
1: Di 2 jam.
0: 2 jam ya. Iya. Oh, oke. 2 jam berarti 30.000 ya. Lumayan.
1: 2 jam dia 25.
0: 25. Oh, iya. Justru kalau 2 jam dia 25. Iya. Sejam dia 15.000 enggak 30
1: iya, 1
0: ya.
1: Iya, 1 jam dia 15, 2 okay. jam dia 25, 3 jam dia 35.
0: Oke. Wah, lumayan agak murah juga ya ternyata iya. ya Kak Fitri. Saya pikir satu kali sewa sepeda itu bisa di 30-an sejam gitu-gitu.
1: Enggak, 15
0: justru iya. ya. Oke. Untuk 15.000 itu apakah sudah ada untungnya nih buat Kak Fitri sendiri?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Udah ada ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari sisi bisnis sendiri nih Kak Fitri, sebenarnya kan seperti apa sih ini menjalankan usaha penyewaan sepeda? Karena orang mungkin melihatnya sederhana gitu. Sepeda disewa terus selesai gitu, bayar selesai gitu. Padahal mungkin pasti ada banyak hal di belakangnya gitu yang orang-orang enggak tahu gitu untuk sewa sepeda sendiri, mulai dari sepeda yang harus disiapkan kayak gitu-gitu. Kondisinya juga harus aman, pelanggan harus nyaman juga begitu. Sampai mungkin ketika sepeda kembali harus dicek lagi. Gimana tuh Kak Fitri untuk prosedur dan segala macamnya di belakang layar gitu?
1: Biasa itu kalau kita ke sewa biasa ada yang patah dia punya anu di apa patah dia punya stand
0: oke
1: okay. ya itu resikonya kita kan
0: okay.
1: kasih sewa biasa juga apa lampunya so jatuh itu resiko
0: Kak Fitri gitu
1: iya
0: oh justru nggak dikembaliin ke yang nyewa
1: enggak
0: oke okay. berarti semua kesalahan yang dilakukan penyewa itu ditanggung sama Kak Fitri sebagai owner.
1: Enggak, kan dia orang suka kasih tahu Kak, ini jangan oh iya tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa. Gitu. Nanti dirakit lagi sama suaminya ya, Kak.
1: Yang penting dikasih tahu kan.
0: Oke. Yang paling parah gitu yang pinjam terus dipulangin sepedanya dalam keadaan yang paling parah itu gimana tuh, Kak?
1: Hanya itu saja yang standnya itu apa standarnya itu saja ya.
0: Oke.
1: Yang lain tidak?
0: Tidak ya, paling standarnya lampunya ya.
1: Ada lecet biasa.
0: Lecet.
1: Aduh. Ada lecet.
0: Itu kalau perbaikan-perbaikan kayak gitu gimana tuh Kak? Itu kan pasti butuh tenaga juga gitu untuk memperbaikinya gitu.
1: Iya, itu sudah kalau sudah selesai biasa sudah dicek suamiku semuanya itu karena besoknya pasti ada lagi
0: ada yang sewa kan. Sewa. Langsung tuh kalau hari ini dipinjam terus dipulangin ada kesalahan atau mungkin ada hal-hal yang patah gitu itu langsung diperbaiki
1: iya, langsung
0: sama suami.
1: Perbaiki.
0: Oh, gercep juga ternyata.
1: Iya, karena kalau tidak diperbaiki kasihan orangnya.
0: Betul. Jadi kan ini kan orangnya yang nyewa kan pasti muter-muter ya, pasti dipalikin ada lagi yang nyewa
1: iya.
0: gitu ya.
1: Oh, kayak baru makanya, kebanyakan yang pas sewa itu kan lagi FOMO-FOMO-nya, dia orang enggak tahu yang penting naik sepeda saja.
0: Oke. Okay. Nah, untuk kalau dari Kak Fitri sendiri gitu, kalau mau kasih ke pelanggan gitu, itu ngeceknya gimana lagi tuh, Kak? Mungkin apanya yang harus dicek sebelum dikasih ke pelanggan? Ada enggak prosedur yang seperti itu?
1: Kalau dia malam, jadi dikasihkan anu, apa itu lampu.
0: Oke.
1: Okay. Lampu. Terus dicek juga dia punya apa namanya itu? Rantai, takutnya putus kan? Rem, semua itu dicek.
0: Berarti semua harus dicek dulu ya sebelum
1: dicek.
0: Dikasih ke pelanggan ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, bicara soal sepeda gitu, perawatan ini pasti menjadi salah satu bagian penting gitu. Seberapa besar gitu perhatian dari Kak Fitri dan juga suaminya gitu sebagai owner dari Sewa Sepeda Tavan juga gitu untuk perawatan sepeda sendiri. Bagaimana untuk sistem perawatannya gitu? Dari Kak Fitri mungkin tiap minggu sekali perawatan atau mungkin tiap berapa hari dirawat lagi gitu sepedanya atau gimana?
1: Suamiku itu kalau pulang kerja, Kak, selalu dia cek. Karena biasa tiba-tiba ada orang hari Senin naik sepeda, hari Selasa kan kita tidak tahu.
0: Iya.
1: Tiba-tiba so datang, Kak, sewa sepeda. Iya, makanya dia tiap hari dicek.
0: Tiap hari dicek.
1: Iya.
0: Oh, oke, berarti ngeceknya tiap hari gitu
1: iya.
0: ya.
1: Oke. Karena kalau tidak tiap hari tiba-tiba ada yang sewa.
0: Betul.
1: Langsung rusak. Di jalan, kasihan kan?
0: Iya, betul. Betul, wah luar biasa ya di Taman Pro 2 ini juga sepertinya agak sedikit ribet ya Kak untuk usaha sewa sepeda ini ya.
1: Kalau yang suka sepeda kayak suamiku itu kayaknya
0: biasa aja ya.
1: Biasa aja dia rasa.
0: Justru jadi hobi terus sekarang itu ya.
1: Iya, dari hobi. Hobinya kan begitu.
0: Iya, sepeda. Iya. Terus kalau Kak Fitri sendiri, ini sekarang kan suaminya sewa sepeda dan juga mungkin Kak Fitri sebagai owner gitu. Apakah dengan membuka usaha sepeda ini Kak Fitri juga jadi hobi bersepeda kah?
1: Sebelum buka ini sepeda, kita suka naik sepeda dari 2021.
0: Oh, berarti emang dua-duanya suka goes ya ini?
1: Iya, suamiku yang ajak.
0: Ngikut komunitas nggak Kak?
1: Ya.
0: Ada komunitasnya?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Iya, suamiku kan punya ikut biasa itu, baikmu. Dia biasa ikut itu. Jadi saya hanya ikut, diajak saja.
0: Diajak aja, ngikut-ngikut aja sebagai istri yang baik, ngikut-ngikut aja ya. Kak, ini kan berarti kesibukan Kak Fitri sendiri kan ini ada lumayan banyak gitu ya. Sebagai pekerja swasta juga iya, owner juga iya, ibu rumah tangga juga iya. Gimana tuh membagi segala kondisi gitu Kak?
1: Alhamdulillah bisa terbagi.
0: Bisa-bisa aja ya. tapi sewa sepedanya sendiri itu di mana Kak? Tempatnya di rumah sendiri Kak atau punya tempat lain?
1: Di rumah mertua.
0: Di rumah mertua. Iya. Oh, kayak berarti lumayan enak juga ternyata ya.
1: Iya, di rumah
0: karena
1: mertua.
0: Di rumah mertua gitu. Iya. Jadi bisalah dibagi gitu. Iya. Sewa sepeda, jalan juga sebagai ibu rumah tangganya. Iya, iya. Pekerja swastanya juga jalan gitu ya. Oh, gitu-gitu. Oke. Karena harga nih ya Kak Fitri, gitu kita bicara soal harga gitu. Apakah sepeda-sepedanya ini untuk harganya dibeda-bedakan Kak atau memang dari awal sepedanya semua sama 15.000 aja gitu per jam?
1: Iya, semua sama.
0: Sama aja. Wah, ya.
1: Biasa kan ada yang sewa sepeda itu pakai bonceng anak-anak. Mm-hmm. Karena sering lihat kita punya konten pakai bonceng anak-anak biasa. Tetap kita sama kan?
0: Sama aja ya. Oke, meskipun di sepedanya ada sedikit yang berbeda itu semuanya sama 15.000.
1: Semua sama.
0: Oke.
1: Untuk
0: menentukan harga sendiri tuh Kak Fitri gimana tuh Kak? Untuk akhirnya menentukan, oke, 1 jam 15.000 itu gimana tuh awalnya?
1: Suami yang
0: tahu ya.
1: Saya tinggal buat anunya saja, daftar harganya.
0: Suami bagian marketing aja ya, tahu-tahu pasaran aja gitu, biar ada orang yang sewa gitu teman berdua. Nah, untuk mendapatkan pelanggan gitu, strategi dari sewa sepeda Tavan juga sendiri gimana Kak? Lebih mengandalkan medsos kah, rekomendasi dari teman-teman kah, atau mungkin ada komunitas goesnya sendiri yang akhirnya kan ini dari komunitas kan biasanya mulut ke mulut gitu ya, panggil orang untuk sewa di sini ggitu. Gimana tuh Kak?
1: Tentunya dia dari komunitas juga kan.
0: Oh, komunitas suami juga lumayan banyak menyumbang untuk itu ya.
1: Suami ikut komunitas sepeda ada banyak. Jadi biasa teman-temannya promosikan itu sepeda. Terus itu sosial media.
0: Sosial media paling penting juga ya ternyata.
1: Iya, sosial media itu berpengaruh sekali kalau orang bisnis.
0: Iya, betul-betul sekali Kak. Dari Instagram sendiri yang akhirnya datang ke Kak Fitri gitu. Itu yang paling jauh dari mana tuh Kak? Ada bilang nggak, saya dari sini Kak untuk sewa sepeda ini.
1: Kayaknya Pasangkayu.
0: Pasangkayu ya. Iya. Waduh. Datang dari Pasangkayu kemarin buat sewa sepeda aja.
1: Ada juga dari luar kota. Kota saya Bandung apa? Dia punya usaha sepeda, sewa sepeda di sana. Terus dia sewa sepeda di sini. Kebetulan ada di Palu. Dia sewa. Dia bilang kata di sini murah.
0: Tapi iya sih, karena saya pikir 1 jam untuk penyewaan sepeda itu ya kisarannya 30, 40 sampai 50-an lah.
1: Iya.
0: Oh, tapi ternyata 15.000.
1: Iya, dia kaget juga, dia bilang di sini murah, di Palu murah kata saya.
0: Iya, betul.
1: Kalau dengan dia ownernya yang kotesa di Bandung ya, di Bandung. Dia bilang murah, kalau di sana mahal.
0: Mahal. Iya. Mungkin ya, bisa jadi ya. Tapi emang sependengaran saya tadi dari Kak Fitri bilang 15.000 itu menurut saya lumayan murah ya. Bukan cuma lumayan, tapi emang murah. Gitu. Jadi buat kalian semua tuh nomor 2 yang pengen gitu ya goes bareng sama teman-teman di sore hari gitu ya, langsung aja DM aja IG-nya di sewa sepeda Tawan juga.
1: Sewa sepeda Tawan juga.
0: Betul sekali teman. Bro, itu bisa juga nomor Kak Fitriani yang langsung dihubungi gitu ya. Di sana ada kontak personnya di Instagram ada ya.
1: Ada.
0: Oke, jadi teman-teman yang langsung pengen goes, pengen sehat juga, langsung aja sama Kak Fitriani dan sewa sepeda Tavan juga gitu teman Pro 2. Oke, saya masih ada beberapa segmen lagi teman Pro 2, kita bakal balik lagi. So buat kalian stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Masih di Santai Siang teman Pro 2, tentunya di Pro 2 FM Palu bareng sama Yek dan juga Kak Fitriani. Kali ini ya teman Pro 2, masih kita ngobrolin soal sewa sepeda gitu, Goes dan segala macamnya gitu teman Pro 2 ya. Dan udah beberapa di spill Kak Fitriani dari dia awal membuka usahanya gitu ya, sampai mungkin kendala-kendala yang dirasain sama Kak Fitriani gitu selama membuka usaha. Ya kurang lebih 1 tahun ya Kak Fitriani ya.
1: Ya.
0: Kurang lebih 1 tahun ya selama membuka ini sewa sepedanya.
1: Dari Januari.
0: Januari di tahun ini?
1: Iya tahun ini.
0: Hampir 1 tahun teman Pro 2 ya, udah lumayan banyak income yang masuk ya. Lumayan banyak hal-hal positif yang didapat sama Kak Fitriani. Nah kali ini saya mau nanyain pendapat Kak Fitriani nih. Sebagai owner Goes gitu, owner sewa sepeda tapan juga gitu. Nah kalau kita melihat keluar gitu Kak Fitriani, dan juga melihat orang-orang yang sekarang udah lumayan banyak gitu bersepeda ya. Udah lumayan positif lah trennya teman berdua. Nah alasannya kan macam-macam nih untuk orang bersepeda gitu. Ada yang olahraga alasannya, ada yang cari udara segar gitu ya, ada yang sewa sepeda cuman karena pengen FOMO gitu, ikut-ikutan aja gitu sama teman-teman gitu. Nah kalau dari owner sendiri nih, sebenarnya apa yang membuat orang-orang akhirnya tertarik nih untuk sewa sepeda gitu?
1: Kayaknya lantaran stories tuh ya. Kalau saya lihat soalnya setiap sewa itu lain-lain semumpanya. Jadi setiap sewa itu pasti orangnya beda-beda.
0: Berarti emang lumayan besar
1: lagi FOMO
0: pengaruhnya karena FOMO yang ngikut-ngikut.
1: Tapi
0: gitu
1: biasa
0: ya.
1: Kan dari FOMO jadi lama-lama
0: kesuka
1: iya,
0: gitu
1: suka.
0: Ya. Tapi
1: saya juga FOMO lalu.
0: Tapi FOMO-nya ini bisa dibilang FOMO-FOMO yang positif ya. Karena kan FOMO-nya ini olahraga gitu, nyehatkan badan juga gitu. Tapi ya harus berkelanjutan, jangan cuma sehari aja gitu sepedaannya. Sisanya baring-baring aja di rumah.
1: Awalnya juga FOMO.
0: Ngikut suami ya.
1: Iya, FOMO dari 2021 sampai sekarang masih naik sepeda.
0: Akhirnya sekarang masih hobi tuh sepeda. Kak Fitriani sendiri kalau di sepedaan gitu, itu tiap minggu bisa berapa kali sepedaan tuh?
1: Karena kerja itu biasa hanya hari Sabtu.
0: Hanya Sabtu, minggu. Sabtu minggu aja, weekend aja berarti. Itu rutenya Kak Fitri dari mana ke mana?
1: Biasa ke wali kota, ke Balane.
0: Oh lumayan jauh juga
1: ya. Iya ke Balane, biasa suamiku suka jauh-jauh. Tapi susah sekali nafas, bisa.
0: Tapi bisa menyesuaikan juga ya Kak Fitri.
1: Bawa anak lagi,
0: waduh.
1: Fokus satu-satu kita orang anak.
0: Eh, Balane lumayan jauh loh itu Kak.
1: Iya di air terjun.
0: Iya, di Sigi kan itu.
1: Iya.
0: Wah. Nah, berarti startnya dari Taman Juka?
1: Dari Taman Juka ke Balane.
0: Ke Balane.
1: Baru Balane lagi ke Taman Juka.
0: Is jauh loh itu Kak. Tapi kalau ini kan kalau Kak Fitri biasanya menghabiskan weekend aja gitu. Kalau suaminya Kak Fitri kan lebih suka sepeda lagi tuh.
1: Iya.
0: Itu biasanya berapa kali tuh sepedaan dalam seminggu?
1: Dia biasa kalau ada acara komunitas dia ikut.
0: Ikut ya?
1: Iya.
0: Berarti komunitasnya lumayan rutin ada kegiatan ya?
1: Iya, kalau ada kan ini kalau setiap akhir bulan kan ada critical mess. Nah, semua pesepeda itu rame.
0: Iya betul. Oh, oke. Okay. Itu kalau suaminya Kak Fitri sendiri paling jauh sepedaan sampai mana?
1: Iya, jauh dia.
0: Lebih jauh lagi
1: sampai
0: dia ya.
1: Sampai di Matantimali.
0: Ih lumayan loh itu, lumayan jauh loh. Itu berarti menghabiskan berapa jam atau durasi berapa jam gitu Kak Fitri selama Kak Fitri sepedaan?
1: Kalau saya
0: paling lama
1: biasa pagi pergi, siang so sampai di rumah.
0: Siang sampai ya, tapi lumayan lama lah durasinya. Itu hitungannya 4-5 jam ada ya. Gak sakit tuh betisnya Kak?
1: Alhamdulillah so tidak.
0: Lalu, karena udah biasa ya?
1: Iya so terbiasa. Okay. Lalu kayak habis bersepeda demam. Sekarang sudah tidak.
0: Oke. Okay. Tapi ada saran gak dari Kak Fitri untuk pemula nih, buat yang pemula sepeda gitu? Apa sih sebenarnya hal-hal yang pertama dilakuin biar nggak badannya nggak sakit-sakit gitu?
1: Ya kalau saya biasa pertama saya naik sepeda itu pas sampai di rumah saya tetap melakukan aktivitas. Dan saya langsung tidur, saya kasih bersih rumah.
0: Oh berarti intinya kalau habis sepedaan jangan diam dulu, harus dibawa bergerak dulu ya. Oke, kayaknya juga untuk pemula ya jangan lupa untuk mencari tahu dulu begitu ya. Untuk pemula gimana sih caranya supaya badannya gak sakit-sakit untuk yang pertama sepeda ya. Karena pasti apalagi untuk orang yang pertama olahraga ya, ini pasti badannya langsung sakit-sakit, iya. Bisa jadi demam juga kayak Kak Fitri ya, yang pertama kali sepedaan gitu. Nah, Kak Fitri, mungkin pernah gak sih ada pelanggannya Kak Fitri nih, yang awalnya cuma sewa sekali, tapi kemudian akhirnya rutin nih, sewa di Kak Fitri, akhirnya rutin juga ikut goes, bahkan mulai beli sepeda baru gitu, yang berawal dari sewa-sewa di Kak Fitri dulu. Ada gak pelanggannya?
1: Ada sih Kak, yang sewa sepeda. Kalau dia sewa sepeda di sepeda tawon juga itu selalu dia pilih sepedanya. Jadi dia
0: dia udah tahu ya sepedanya.
1: Saya sepeda yang biasa. Dia sudah tahu dia punya sepeda memang gitu sudah. Karena sudah nyaman dan sepedanya itu setiap sudah ada pelanggan.
0: Berarti dia udah tahu sepedanya yang nyaman di dia yang itu.
1: Iya.
0: Gitu. Terus kalau sepedanya dipakai?
1: Dia tidak pakai goes.
0: Dia harus ya sampai berarti udah nyaman sama sepeda yang itu ya. Oke. Terus sekarang masih sering sewa sepeda di Kak Fitri orangnya?
1: Ya alhamdulillah.
0: Masih ya? Yeah. Masih rutin juga ya sepedaan? Oke. Keren ya. Nah kalau untuk yang orang yang pengen banget punya sepeda nih Kak Fitri, yang sudah mulai kepikiran kayaknya enak nih goes-goes gitu sepedaan gitu. Menurut Kak Fitri apakah lebih mending kita langsung beli yang baru atau justru kita disewa aja dulu gitu? Jadi kayak ada percobaan dulu gitu sebelum akhirnya kita memutuskan untuk membeli. Gimana tuh menurut Kak Fitri?
1: Kayaknya cocoknya sih sewa dulu.
0: Sewa dulu ya, biar tahu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Di sewa sepeda palu itu sepeda tawon juga itu bisa jual beli sepeda juga.
0: Oh, jual beli sepeda juga.
1: Iya. Jadi suamiku juga kan dia rakit sepeda, jadi bisa request.
0: Oke. Bisa by request juga berarti
1: bisa
0: ya.
1: Siapa tahu ada yang punya sepedanya sudah hanya tersisa tulangnya. Bisa dibawa ke sewa sepeda tahun juga.
0: Gina Mas Wahyu kayaknya cocok ini Gina. Mas Wahyu udah mengeluarkan dana yang lumayan besar ya kayaknya. Lambat nih pertemuannya, harusnya bisa ya dibawa ke sewa sepeda Taman Juka ya, itu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau kata suamiku sih mending rakit sepeda sendiri daripada beli sepeda baru.
0: Iya, tapi saya dengar dari teman saya yang itu juga mendingan rakit sih.
1: Iya
0: oke. Apa keunggulan dari rakit dan beli sepeda baru nih Kak? Sepengetahuan Kak Fitri.
1: Kalau kata suamiku ini saya kan tidak tahu sepeda. Karena kalau rakit sendiri itu kan semuanya itu alat-alatnya kan dibeli satu-satu.
0: Oke.
1: Kalau biasa itu kalau yang langsung jadi itu biasa baru dipakai sudah rusak kali. Standnya, apanya. Banyak begitu.
0: Oke, berarti emang lebih bagusnya kita rakitnya aja dulu ya.
1: Rakit sendiri.
0: Oke, semisal mungkin kayak saya nih yang belum punya sepeda sama sekali, pengen ngerakit, itu dimulai belinya dari apa dulu nih?
1: Kalau biasa ini langsung jadi langsung mau jadi.
0: Iya, langsung mau jadi.
1: Kalau ada tulang sepedanya bisa langsung
0: dibawa ke sewa sepeda tahun juga. Nanti dilanjutin sama suaminya. Gitu ya. Oke, ini informasi yang lumayan cukup membantu ya. Karena siapa tahu ada teman-teman yang di luar sana pengen nih punya sepeda tapi bimbang antara beli baru atau mau ngelanjutin rakitan gitu. Mendingan dirakit ya berarti ya. Oke, plus minus juga sih ini teman berdua ya. Tapi boleh dicoba gitu bagaimana perbedaan antara beli baru dan rakit sendiri gitu. Karena pasti secara pengeluaran ini beda ya Kak pasti untuk yang dirakit sama yang beli baru. Atau justru lebih mahal yang dirakit?
1: Lebih mahal yang dirakit. Daripada, ya tapi tidak terlalu mahal sekali, sekitar 2 jutaan ada.
0: Ada, harga sepeda baru juga di 2 jutaan ke atas ya pasti. Oke.
1: Tapi 2 jutaan itu sudah yang paling bagusnya
0: paling
1: sudah
0: bagus
1: itu.
0: Paling bagus ya. Tapi emang kalau dirakit ya itu menyesuaikan dengan kebutuhannya kita ya. Dengan kesukaannya kita juga begitu. Jadi prefer yang dirakit deh teman kedua kalau kamu pengen coba. Langsung aja kalau pengen merakit sepedanya langsung ke sewa sepeda teman juga ya. Siap melayani ya Kak?
1: Siap melayani. Sesuai warnanya.
0: Sesuai warna, menyesuaikan warna juga.
1: Bisa request warna
0: custom
1: kan?
0: Ya berarti custom. Dia. Oke. Kalau bukanya sendiri nih Kak Fitri untuk sewa sepeda Taman Juka itu buka dari Senin sampai Jumat kah atau setiap hari buka?
1: Setiap hari buka.
0: Setiap hari buka. Dari jam berapa?
1: Dari pagi.
0: Pagi.
1: Habis sholat subuh.
0: Sudah. Oke. Oh berarti bukanya tergantung rumah yang buka itu berarti udah buka.
1: Iya. Biasa ditanya orang jam berapa buka? Habis sholat subuh sudah buka.
0: Udah buka ya. Nutupnya seditutupnya rumah ya.
1: Tutupnya jam 10.
0: Jam 10.
1: Takutnya rawan kan?
0: Iya sih. Kalau sewa di atas jam 10 itu otomatis pulangnya udah tengah malam pasti. Apalagi kalau sewanya sampai 3 jam itulah. Tengah malam pasti. Oke. Nah, kalau melihat perkembangan usaha di sewa sepeda nih sekarang nih Kak Fitri, bagaimana nih menurut kamu nih Kak sebagai owner gitu, sebesar apa peluang bisnis sewa sepeda ini di Kota Palu?
1: Kalau untuk sekarang ini kayaknya lagi berpeluang sekali nih Yan. Apa itu?
0: Sewa sepeda.
1: Sewa sepeda. Okay, karena okay. lagi banyak yang
0: lagi
1: naik sepeda.
0: Ya,
1: iya, lagi tren sepeda ini.
0: Olahraga juga
1: ya.
0: Oke, oke, oke. Untuk kalau Kak Fitri sendiri melihat sewa sepeda sendiri di Kota Palu, apakah sudah banyak nih Kak yang buka usaha untuk sewa sepeda?
1: Kayaknya so banyak.
0: Sudah banyak ya?
1: Iya.
0: Oke, gitu ya. Oke, kayaknya memang tren ini membawa tren positif juga gitu untuk Kak Fitri sendiri ya. Karena pasti ada income yang masuk gitu ya. Sebagai penghasilan tambahan juga berarti ya Kak Fitri. Oke, karena kita udah segmen terakhir Taman Pro 2. Mungkin saya pengen bertanya gitu sama Kak Fitri gitu. Kalau dalam perjalanan bisnis ini gitu, pasti ada masa ketika semuanya tidak sesuai dengan rencananya Kak Fitri begitu ya. Pernah tidak ada di titik dimana kamu nih Kak merasa ingin kayak berhenti saja kayaknya nih untuk menjalankan usaha ini, ada gak sih Kak?
1: Pernah, lalu baru awal-awal itu sunyi ya, tiba-tiba rame, tiba-tiba langsung
0: sunyi lagi gitu.
1: Jadi itu suami biasa lihat dia bikin itu sepeda. Tapi pas rame sekarang ini kan lagi rame-ramenya, dia buat lah. Ini baru lagi. Mau buat sepeda lagi.
0: Buat sepeda lagi nih. Rencananya mau buat berapa nih?
1: Dua.
0: Berarti ada 15 tambah 2 lagi 17 berarti. Oh, nambah lagi koleksinya berarti ya. Nah, apa ya? Terakhir nih Kak Fitri, buat Kak Fitri. Buat teman Pro 2 juga nih, teman Pro 2 yang lagi dengerin kita ya, yang sedang punya ide usaha gitu tapi masih takut untuk memulai begitu ya. Dan untuk mereka yang ingin memulai hidup lebih aktif lewat olahraga seperti goes, apa pesan dari Kak Fitri gitu untuk para pelaku-pelaku ini, pelaku usaha yang pengen membuka usaha tapi masih takut-takut gitu. Pesannya dari Kak Fitri.
1: Kalau saya menurutku mulai saja dulu. Ya urusan yang itu ke di belakang. Yang penting kita mulai saja dulu.
0: Mulai saja dulu ya. Mau apapun yang terjadi di kedepannya itu dijalani aja pasti ya. Pasti memang kalau buka usaha pasti ada pasang surutnya juga ya. Kak Fitri sudah menerima dan sudah menjalani itu juga. Dan akhirnya sekarang juga masih jalan toh.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya masih jalan gitu Kak Teman Pro 2. Oke, sepertinya kita harus selesaikan ya santai siang kali ini Teman Pro 2. Tapi tenang, saya masih bakal menemani kalian semua di pokok 1 nanti sampai nanti sore ceria pokok 17.30 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata terima kasih Kak Fitri sudah berbagi ceritanya,
1: terima
0: inspirasinya
1: kasih,
0: gitu ya. Buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, semoga usahanya sukses.
1: Amin.
0: Makin banyak yang tahu, makin banyak yang juga ikut tren positif gitu ya, berolahraga. Ini kan juga bisa membuat kita lebih sehat lagi gitu, dan juga sehat keuangannya Kak Fitri ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah pantengin kita di YouTube dan juga aplikasi RRI Digital. Saatnya Kak Fitri pamit, saya masih akan menemani dan nanti bakal di temenin lagi juga sama Erwino, teman-teman Pro 2. Oke, jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, apa kabar buat kamu semua yang lagi sementara mendengarkan di siang hari ini. Tadi udah ditemenin sama Iya di Santai Siang, ya kan, di Muda dan Kreatif. Sekarang ada Erwin yang kembali nemenin kamu semua di siang hari ini dari pukul 13.00 sampai dengan 14.00, teman Pro 2, dengan dunia olahraga. Siapakah yang suka dengan dunia olahraga? Pengen tahu informasi-informasi tentang dunia olahraga, atau kira-kira saya bakal kasih tips olahraga kali ya? Aduh, ntar deh bakal kita kasih tahu, teman Pro 2. Ya, pengen ikutan gabung silakan, boleh di 0811 456 0305, boleh juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan ntar saya akan balik lagi, teman Pro 2. Jadi don't go anywhere, keep stay tune terus aja di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Okay, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wino masih nemenin kamu semua bersama dengan operator handal saya, ada Rizal nih, teman Pro 2. Pengen menyapa dulu buat kamu semua yang lagi sementara bersantai maybe dengan secangkir teh atau kopi, kayaknya nikmat, apalagi kalau ada es batunya terus kedengaran satu ruangan, pah, pas mantap itu ya. Oke, ada satu informasi yang keren banget nih teman Pro 2 dari Bigetron by Vitality. Teman Pro 2 ini resmi menjadi juara Free Fire World Series South Asia alias FFWSC ya 2026 Fall, setelah mengamankan buyah pada game 12 Grand Finals yang berlangsung di Tanjung Plaza Convention Hall Surabaya pada hari Minggu 20 September 2026 lalu nih teman Pro 2. Nah, kemenangan tersebut nih ternyata sekaligus juga mengembalikan trofi dari FFWSC ke Indonesia dan juga mencatat sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Indonesia itu menjadi juara ketika Grand Final FFWSC digelar tahun ini teman Pro 2. Oke. Okay. Nah, Bigetron ini sebelumnya telah memastikan tempat di Grand Finalis sejak pekan ketiga knockout stage teman Pro 2 dan menghadapi 11 tim terbaik Asia Tenggara dalam pertandingan penentuan. Dan Bigetron ini memasuki game 12 dengan koleksi 111 poin dan berstatus champion Rush. Keren. Oke, sebenarnya saya salah satu atletnya sih teman Pro 2, cuman ya cuman biar gak terlalu oke aja, jadi agak-agak sedikit santai ya teman Pro 2. Nah, tapi yang pastinya teman Pro 2, saya juga masih nemenin kamu semua di sini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital boleh, lewat Instagram juga boleh. Oke, sebentar saya akan kembali lagi dengan informasi lainnya teman Pro 2. So don't go anywhere, keep setting terus aja di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
3: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
6: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
5: Iya benar.
7: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
6: Sosial media benar.
7: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
6: Oh.
7: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
6: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dicari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
7: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
6: interaksi jawab, langsung ya
7: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
5: Jadi
7: jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
6: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
7: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
6: Segmented benar.
7: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya agak anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
5: Iya
7: gitu.
5: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
6: Anak Gen Z. Oh, oke. Okay.
5: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, yang sebelah itu Pak. Oke, terima kasih. Tadi udah semangat saya nih Pak. Ya kan, mau bahas gitu. Cuma mau hantam lagunya setelah lagu dari Hatsune-nya si Salma. Ya kan, pengen langsung League of Legends. Wah, suara saya gak ada nih Pak. Oke, gak apa-apa ya. Oke, nah terima kasih teman-teman produ buat kamu yang udah pantengin saya dan dengar-dengarnya irama ini. Maka, belum. Belum ya. Oke, nah ini ada satu lagi informasi dari e-sport teman produ. Jadi gelaran olahraga terbesar se-Asia yaitu Asian Games 2026. IC Nagoya teman ke Pro 2 ini kembali menghadirkan panggung perebutan medali resmi untuk cabang olahraga elektronik alias e-sport. Nah, salah satu nomor pertandingan yang paling bergengsi teman Pro 2 yang menjadi pusat perhatian publik dunia itu adalah League of Legends. Nah, bertempat di hall di IC Sky Expo teman Pro 2 tepatnya di Jepang, kompetisi ini ternyata dijadwalkan berlangsung ketat mulai 29 September sampai dengan 2 Oktober 2026. Jadi berbeda nih dari turnamen reguler seperti World atau MSI di mana para atletnya itu membela klub profesional masing-masing. Nah, ajang Asian Games ini ternyata mewajibkan seluruh pemain untuk bertanding atas nama negara dan juga bendera National Olympic Committee alias NOC wilayah mereka sendiri teman Pro 2. Jadi gak sama kan dengan beberapa pertandingan yang mungkin bawanya tim regu dan segala macam. Ini di Asian Games wajib nih untuk ikut atau mungkin bertanding berdasarkan dengan negaranya masing-masing. Kalau IE sendiri kemarin cabang apa? Topik Safalas. Bukan ya. Oke, ada teman Pro 2. Dan kita akan lanjut lagi nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu. Kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan panasnya cahaya di luar. Tadi mendung ya. Dengan lagunya Ellie Goulding dengan Burn.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pake etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Okay, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sambil saya ngomong, sambil dengerin Nicki Minaj agak sayap-sayap sedikit, teman Pro 2. Ini ada yang seru banget nih, teman Pro 2. Kalau siang, kadang tuh mood kita lagi happy, kadang mood kita tiba-tiba turun gitu kan. Karena yang menjaga yang namanya mood itu memang agak susah dijaga. Nah, mending biar kamu bisa merasa happy tiap harinya, mending coba deh download aplikasi RRI Digital. Aplikasinya tuh keren banget, teman Pro 2. Gimana gak keren coba? Karena di aplikasi RRI Digital kamu tuh apa ya? Bisa merasakan fitur-fitur seperti menikmati siaran radio live streaming atau mungkin tonton yang kamu dengar dari seluruh program jaringan RRI. Ada fitur live chat juga nih, teman Pro 2, yang bisa buat kamu berinteraksi dengan sesama pengguna ataupun penyiar. Dan kamu juga bisa dengarkan musik favorit yang kamu sukai melalui playlist dari berbagai genre dan dekade. Oh iya, selain itu kamu juga bisa update soal berita terbaru, bisa menyimak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast, audio, dan juga video. Dan yang lebih kerennya lagi nih, teman Pro 2, karena di aplikasi RRI Digital itu sudah dilengkapi dengan fitur sosial media, sehingga memungkinkan seluruh pengguna ini untuk saling follow, like, komen, dan kamu juga bisa sharing konten loh. Oke, keren banget kan? Selain itu di RRI Digital juga sudah menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan kamu nih sebagai pengguna untuk mengakses kembali konten yang kamu sukai di menu library. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi, teman Pro 2? Download sekarang RRI Digital dan daftarkan akunmu dengan nomor telepon dan juga email. Oke, sekali lagi, download sekarang aplikasinya, teman Pro 2, dan rasakan keseruannya, daftarkan akunmu dengan nomor telepon dan juga email.

Aduh, enak banget dengerin suaranya teman-teman dari Nuna. Bagaimana? Gimana? Nuna. Nuna. Oh, oke. Okay. Enak banget satu album katanya enak ya, ya. Yang paling enak durian. Buahnya apa lagunya nih? Oh, lagunya. Oh. Oke, okay. Terus selama ini kamu jadi interview ya? Oke deh teman-teman dua, sepertinya kebersamaan kita untuk di siang hari ini sampai di sini dulu. Tadi udah kasih tahu 3 informasi berita teman-teman dua spesial buat kamu semua, dan kita akan ketemu lagi nanti. Sebentar masih ada Iye Maulana yang bakal nemenin kamu semua sampai dengan tengah malam nanti. Oke. Okay? Oh, sampai dengan sore nanti. Oke, okay, kalau gitu saya Erwina dan operator yang bertugas untuk bantuin saya di siang hari ini ada Rizal. Terima kasih banyak buat semuanya, dan ingat untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye. Radio Republic of

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, bareng sama Iyek lagi teman Pro 2 setelah tadi ditemenin sama Erwino ya di informasi olahraga tadi teman Pro 2 pukul 1 sampai pukul 2 siang tadi gitu teman Pro 2. Kali ini kita beralih lagi ke informasi entertainment ya teman Pro 2, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin lagi happening gitu teman Pro 2. Nah, dan siang ini juga kita bakal membahas sesuatu yang makin dekat gitu rasanya teman Pro 2 ya dengan kehidupan kita nih, adalah AI dan curhat gitu. Waduh, gimana tuh kesinambungannya antara AI dan juga curhat? Tapi memang lagi tren ya teman Pro 2. Anak-anak muda sekarang lebih banyak terbuka dengan AI enggak sih teman Pro 2? Nah, ada satu studi global Kaspersky yang melibatkan 7200 responden nih teman Pro 2. Salah satu temuan menariknya, 28% Gen Z yang disurvei mengaku berkonsultasi dengan AI tentang masalah pribadi yang enggan mereka ceritakan kepada orang lain nih. Bahkan 27% menggunakan AI layaknya sebagai teman-teman berdua. Sekarang tuh AI itu bukan cuma tempat nanya aja teman berdua, bikinin caption semuanya ke AI, tapi udah mulai juga mulai merambah ke ranah pribadi gitu ya. Kayak AI mau cerita dong, kayak gitu-gitulah. Dan sebenarnya kita bisa memahami kenapa AI tersedia ini kapan aja gitu ya teman berdua. Responnya juga cepat gitu, dan juga kita mungkin merasa lebih nyaman karena tidak harus berhadapan langsung dengan orang lain gitu. Tapi teman berdua ya, ada satu hal penting juga nih yang harus kita ketahui, bahwa AI ini boleh jadi tempat berdiskusi, tapi jangan menganggapnya sebagai ruang pribadi kamu yang sepenuhnya aman gitu. Dalam studi yang sama, hanya 42% penggunaan Gen Z yang rutin menerapkan langkah keamanan, seperti memverifikasi informasi dan juga menghindari membagikan data rahasia teman berdua. Jadi kalau lagi curhat ke AI teman berdua, jangan sampai password juga ikut curhat dong. Dijaga ya kalau memang ada hal-hal yang terlalu personal gitu ya teman berdua untuk tidak dibagikan ke AI. Nah, jangan juga nih kasih OTP, nomor rekening, alamat lengkap, dokumen pribadi, atau bahkan informasi-informasi yang menurut kamu rahasia teman berdua. Dan kalau AI memberikan informasi atau saran, tetap harus dicek kembali gitu teman berdua, dan juga menggunakan pertimbangan kita sendiri. AI itu bisa membantu kita melihat masalah dari sudut pandang berbeda gitu. Tapi untuk persoalan yang benar-benar berat, kita tuh tetap membutuhkan orang yang kita percaya dan dukungan nyata dari manusia gitu teman berdua. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau sedang punya masalah, kalian lebih nyaman curhat ke teman, keluarga, menulis di notes HP, atau justru ke AI nih teman berdua? Apapun jawabannya, yang penting sebenarnya jangan kehilangan kendali atas cerita, data, dan keputusan kita sendiri teman berdua. Ada saya Iyek teman berdua, kita bakal bedah lagi ya, nggak dibedah sih, tapi kita bakal ngobrolin informasi-informasi lainnya lagi. Itu tadi soal AI, nanti kita bakal ke informasi lainnya teman berdua, sepertinya bakal membahas satu film yang sepertinya bakalan tayang di tahun ini teman Pro 2, dan juga ini lagi ramai diperbincangkan. So buat kalian stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini rumah masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya mama.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Semuanya ditaruh di situ kan, yeah. Saking panjangnya.
3: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
2: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
3: Oh, iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
2: Oke.
3: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah ke sana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah, masih saya bilang beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya. Saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
2: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Hey.

buat kalian semua teman berdua ya, yang berkembang asik, berkembang, tumbuh besar, berkembang gitu ya, dengan satu film yang rasanya sangat melekat dengan kita-kita nih teman berdua ya, sebagai pecinta film dari 5 cm teman berdua. Ini kan udah sempat di-spill ya bahwa film 5 cm ini bakalan ada film barunya nih, apakah itu prequel atau sequel, tapi sebenarnya udah dibocorin sih bahwa film ini adalah prequel gitu ya, film sebelum adanya 5 cm yang udah rilis di tahun 2000 berapa ya, kalau lupa lagi, 2010-an kalau nggak salah ya teman berdua. Dan prequelnya udah muncul nih teman berdua, udah ada sedikit apa ya, spill-spillan gitu teman berdua dari PH terkait gitu. Jadi juga ini rumah produksi Soraya Interscene Films mengumumkan nih nama-nama pemain dan juga karakter untuk film 5 cm Revolusi Hati gitu. Jadi buat kalian semua yang beranggapan bahwa di film 5 cm ini bakalan menjadi ajang pertemuan kembali gitu ya, antara Ralinsya, ada juga Saikoji, ada juga Fedi Nuril gitu ya, Pevita Pierce, teman berdua ini sebenarnya tidak begitu, karena film ini adalah prequel, berarti ini film adalah film di zaman sebelum adanya 5 cm versi mereka teman berdua gitu. Nah ini merupakan prequel dari 5 cm yang sukses memicu tren pendakian Gunung Semeru pada 14 tahun silam gitu. Film ini yang disutradarai oleh Emil Heradi dan juga diproduksi oleh Sunil Suraya, ini akan membawa sudut pandang baru teman berdua. Jadi berbeda dari film sebelumnya yang begitu lekat dengan latar pendakian gunung, 5 cm Revolusi Hati berfokus pada masa remaja karakter Zafran yang berada di tingkat akhir sekolah menengah pertama atau masih di zaman SMP teman berdua. Nah alur ini sekaligus juga menelusuri perjalanan persahabatannya sebelum bertemu dengan lingkar sahabat yang dikenal penonton di film pertama gitu. Karakter Zafran yang dulu begitu ikonik dibawakan oleh Herjunot Ali teman berdua, kini dipercayakan kepada aktor muda Roman King. Nah tuh teman berdua, jadi Herjunot Ali bakalan diperankan oleh Roman King versi SMP-nya teman berdua. Nah memegang estafet peran yang sudah memiliki tempat tersendiri di hati penontonnya gitu ya, tentunya ini memberikan tantangan tersendiri bagi Roman King teman berdua. Dan dia juga mengaku bahwa menaruh rasa hormat gitu yang besar pada fondasi karakter yang telah dibangun sebelumnya, sembari tetap mencari warna tersendiri begitu untuk sosok Zafran di masa muda begitu. Dia bilang teman berdua bahwa dia mengerti di film 5 cm pertama itu tentunya karakter Zafran itu lumayan sangat ikonik gitu. Dia respect ke karakter yang sebelumnya di film, cuman pas mulai proses reading sama semua itu, Pak Sunil katanya selalu bilang kan ini prequel, jadi cari sendiri Zafran kamu kayak gimana, dan juga bagaimana cara Zafran yang ini bisa menjadi Zafran yang di film pertama gitu teman berdua. Nah selain Roman, 5 cm Revolusi Hati turut diperkuat oleh jajaran talenta muda lainnya, diantaranya ada Rahel Asila yang berperan sebagai Aziza, Wirongo dan Wirongo Verkheimer sebagai Rico, Olivia Morrison sebagai Astri, Ali Fikri sebagai Asep, serta Bima Sena yang memerankan karakter Arwi Wibowo. Nah, produser Sunil Soraya juga mengatakan jalan cerita dalam prequel ini tetap memegang teguh esensi utama dari karya aslinya begitu. Nah, ini adalah prequel dari film sebelumnya, ini juga cerita Zafran sebelum bertemu dengan teman-temannya. Ketika Zafran bersama teman-temannya, apa yang mereka lakukan begitu, sama seperti di bukunya gitu. Penyegaran tidak hanya hadir pada lini cerita dan deretan pemeran, tetapi juga pada pilihan lokasi petualangan teman berdua. Jadi ada lumayan banyak cerita yang berbeda begitu ya dari versi sebelumnya teman berdua. Untuk menjanjikan adegan yang realistis teman berdua, tim produksi bahkan memadukan pengambilan gambar langsung di laut dengan pembangunan water tank raksasa berteknologi hidrolik. Langkah ini tentunya diambil untuk mensimulasikan adegan badai secara nyata tanpa harus bergantung penuh pada efek visual berbasis CGI teman berdua. Dan menurut Sunil, cerita 5 cm itu selalu ada unsur Indonesia, unsur alam dan juga unsur persahabatan. Mereka gak memisahkan lokasi dengan cerita, ceritanya tetap membutuhkan lokasi ini, makanya mereka memilih lokasi tersebut teman berdua. Kalau laut sangat berbahaya karena laut itu luas dan juga mereka juga ada adegan badai dan lain-lain di tengah laut, dan syutingnya pun itu dengan cuacanya yang cukup sulit teman berdua. Nah demi mematangkan dinamika dan ikatan emosional antar karakter agar tampil natural di depan kamera, para pemain muda ini telah menjalani proses reading dan juga latihan pendalaman karakter secara intensif selama 7 hingga 8 bulan. Dan tak hanya itu sih teman berdua ya, petualangan baru di 5 cm Revolusi Hati dipastikan akan kembali diperkaya dengan jajaran soundtrack baru yang dirancang khusus
khusus untuk memperkuat setiap momen emosional dalam film. Hingga saat ini, tanggal perilisan film ini belum diumumkan teman berdua, namun akan diberitahu secepatnya. Nah, jadi kita tunggu aja lah informasi selanjutnya dari kelanjutan dari film 5 cm.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun lo!
4: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu pasti di santai siang, teman Pro 2 tentunya kamu masih temenin sama Iyek di sini, dan kita masih ngobrolin informasi-informasi menarik yang datang dari dunia entertainment, teman Pro 2. Kalau tadi ada film 5 cm yang ternyata dibuatkan prequel ya, teman Pro 2 ya. Kali ini kita beralih ke Taylor Swift dulu gitu. Ini ada informasi terbaru dari Taylor Swift yang katanya nih, teman Pro 2, meraih penghargaan perdana artis director honors di MTV atau VMAs 2026, teman Pro 2. Taylor Swift juga akan menerima penghargaan perdana Artist Director Honors dalam ajang MTV Video Music Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan teman Pro 2 untuk mengapresiasi kiprahnya sebagai musisi yang ternyata juga aktif mengarahkan video musik, teman Pro 2. Nah, pengumuman penghargaan itu disampaikan CBS dan MTV pada Senin 21 September kemarin. Taylor Swift dijadwalkan menerima penghargaan tersebut dalam malam puncak VMAs 2026 pada Minggu 27 September mendatang. Melansir dari Billboard, teman Pro 2, Artist Director Honors merupakan kategori baru yang menyoroti musisi dengan karya di balik kamera. Penghargaan ini juga ditujukan bagi seniman yang mengembangkan cara bercerita melalui video musik dan memiliki ciri khas dalam penyutradaraan. Swift, teman Pro 2, mulai menyutradarai video musiknya sendiri secara mandiri pada tahun 2020 melalui lagu The Man dari album Lover. Video tersebut membawanya meraih penghargaan Best Direction dalam VMAs pada tahun yang sama. Setahun kemudian, Swift melanjutkan kiprahnya lewat All Too Well, The Short Film. Karya tersebut kemudian meraih 3 penghargaan di VMAs 2022, yakni Video of the Year, Best Long Form Video, dan juga Best Direction, teman Pro 2. Sepanjang kiprahnya di kategori Best Direction, teman Pro 2, Swift tercatat sudah 7 kali masuk nominasi dan 4 kali memenangkan penghargaan tersebut. Beberapa karya yang membawanya masuk nominasi antara lain Cardigan, Willow, Antihero, Fortnite, bersama dengan Post Malone dan Opelite, teman Pro 2. Selain karya tersebut, Swift juga menyutradarai sejumlah video musik lain, diantaranya Bejeweled, Lavender Haze, Karma, bersama dengan Ice Spice, dan juga ada I Can See You, Taylor's Version, dan ada The Fate of Ophelia, teman Pro 2. Pada VMAs 2026, Swift kembali masuk dalam sejumlah nominasi dan dia bersaing di kategori Video of the Year, Best Pop, Best Art Direction, Best Cinematography, Best Editing, Best Choreography, dan juga Best Visual Effects untuk The Fate of Ophelia. Taylor Swift juga mendapat nominasi Best Direction untuk Opelite, Artist of the Year, Best Album untuk The Life of a Showgirl, kemudian I Knew It, I Knew You, teman Pro 2 juga turut masuk dalam nominasi Song of Summer. Selain Taylor Swift, sejumlah nama lain juga menjadi nominasi utama VMAs 2026. Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Pink Panthers, dan juga Zara Larsson termasuk di dalam antaranya, teman Pro 2. Sementara itu, Nirvana akan menerima penghargaan Video Vanguard Award dalam penyelenggaraan tahun ini. Ajang tersebut akan dipandu oleh Snoop Dogg dan juga berlangsung di Peacock Theatres Los Angeles pada 27 September 2026 mendatang.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya Res, terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul, kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengungkapkan, pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional atau magang hub batch ketiga. Batch ketiga ditargetkan dengan total peserta mencapai 150 ribu orang. Yasir Lee mengatakan, teman Pro 2, pelaksanaan batch ketiga ini masih menunggu evaluasi terhadap program pemagangan batch sebelumnya. Pemerintah menargetkan kick-off batch ketiga berlangsung sekitar awal November 2026. Timnas e-football Indonesia harus mengakhiri perjuangannya meraih medali Asian Games 2026 setelah kalah dari Uzbekistan di perempat final. Pertandingan berlangsung di Aichi Sky Expo Esport Competition Room L5 Aichi, Jepang, Rabu 23 September 2026. Indonesia menurunkan Rizky Faidan pada kategori PC serta Radinka Wiratama untuk kategori mobile menghadapi Uzbekistan di perempat final. Keduanya didampingi Adiatma Priyadi sebagai pelatih, sementara Uzbekistan menurunkan Abu Bakir Iminonjov dan Farouk Mirhamitov sebagai wakil utama mereka. Terakhir, teman Pro 2, film horor Indonesia Ghost in the Shell meraih penghargaan Best Picture dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Film tersebut juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Will Go USA, teman Pro 2. Penghargaan itu diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar tersebut di bioskop Amerika Serikat. Kemenangan tersebut, teman Pro 2, menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan festival film genre internasional. Selengkapnya, teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, Ayah.
0: Tentu, Nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, Ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, Ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Saat di Taichan gitu.
4: Awalnya sih Kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun. Terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
3: Oh, ada historisnya.
4: Iya, betul okay. Bang. Kita ngapain ya malam agak udah enggak terlalu sibuk kan? Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan. Kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan. Awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
3: Oke.
4: Okay. Iya, begitu Bang.
5: Tidak ada. Asal
4: iya betul. Ngisi kegiatan doang kan, Bang. Nah, okay. Akhirnya saya buka set sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga, Bang. Sampai jam 2 subuh.
3: Wow.
4: Jadi saya double job.
3: Okay.
4: Pada waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
3: Oke, fine.
4: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh Bang.
5: Wow, pekerja jadi, keras banget.
4: Alhamdulillah, anak muda kan Bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
6: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro 2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM. Langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
0: Yes, ya. Betul banget.
4: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu dari sudut pandang kamu?
0: Sudut pandang kamu kasar banget.
4: Sudut pandang kamu. Lucu ya.
5: Kalau dilihat dari kacamata ya.
4: Yes.
5: Kacamata.
4: Bukan ya. Afgan ya?
5: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
4: Akademik
5: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria. Udah begitu, kurang lebih berapa minggu ya saya nggak bawain Sore Ceria teman Pro 2. Tapi kali ini spesial ya, kita langsung ngobrol dengan dua narasumber saya di sore hari ini yang tentunya juga bakal memberikan kalian sedikit motivasi gitu ya. Dan hari ini kita nggak cuma ngobrol santai ya, kita juga mau ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya ini dekat banget dengan kehidupan anak muda gitu. Masa depan, mimpi, tekanan, pilihan hidup, lingkungan pertemanan, dan sampai bagaimana menjaga kesehatan mental di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, teman Pro 2. Nah, sore hari ini kita kedatangan dua sosok yang punya pengalaman dari perspektif berbeda ya, tentang dunia genre gitu, teman Pro 2. Sudah hadir bareng sama kita di studio ada Bapak Sakirang, ya, dan juga ada juga Muhammad Rio Zidan Ferdiansa sebagai Duta Genre Indonesia 2025. Halo, selamat sore.
2: Halo Kak, selamat sore.
1: Gimana kabarnya sore hari ini Bapak Kak Rio?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Luar biasa sehat sekali.
1: Oke, nah ini saya panggilnya Bapak Sakirang, siapa nih? Pak Eki. Oke, Pak Eki. Okay, Eki. Kalau ini Kak Rio ya.
2: Iya boleh.
1: Oke, siap. Nah kita bakal ngobrol soal genre gitu ya teman Pro 2. Dan mungkin juga buat kalian semua yang sekarang lagi di jalan pulang gitu ya, pengen join bareng sama saya di sore hari ini, silakan langsung di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau langsung aja digabung di live chat aplikasi RRI Digital dan juga di streaming kita di YouTube RRI Palu teman Pro 2. Nah langsung aja saya ke narasumber saya sore hari ini, Pak Eki dan juga Kak Rio ini. Sebelum saya nanya-nanya soal genre gitu ya, kesibukannya sore hari ini ngapain nih berdua nih, selain mungkin kalian berdua ada tergabung di genre. Baik. Dari Pak Eki mungkin silakan.
3: Yes, teman Pro 2. Terima kasih. Saya sehari-hari saat ini bekerja di perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian diberikan kepercayaan untuk menangani program ketahanan remaja.
1: Okay.
3: Jadi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan remaja yang mungkin selama ini BKKBN selalu identik dengan program keluarga berencana. Ya, ternyata tidak sesederhana itu.
1: Nah itu mungkin bisa dijelasin kali ya, karena kan pasti anak muda ini berpikir bahwa BKKBN ini ya kurang lebih mengurus soal keluarga berencana aja gitu. Oh ternyata lebih dari itu sebenarnya ya Pak.
3: Betul. Okay. Jadi mungkin itu brandnya, brand yang cukup lama yang melekat. Tapi di BKKBN itu sebetulnya kita sering mengatakan bahwa programnya kita mengurusi seseorang atau manusia itu sejak dari lahir sampai dia lansia. Seperti itu. Jadi programnya kalau di untuk anak-anak itu ada namanya Bina Keluarga Balita, kemudian di remaja itu ada Bina Keluarga Remaja sendiri, dan di lansia ada Bina Keluarga Lansia. Jadi semua item kita punya programnya. Tujuannya adalah mewujudkan Indonesia yang berkualitas.
1: Oh, luar biasa ya ternyata teman Pro 2. Nah, kalau untuk kegiatan remaja sendiri nih, Bapak udah menangani ada berapa kegiatan nih untuk remaja?
3: Kita banyak sih.
1: Banyak ya?
3: Untuk remaja. Okay. Ya. Salah satunya seperti hari ini mengenai program kesehatan mental. Kemudian kita juga mengurusi, kalau program pokoknya itu kita mengenal yang namanya program generasi berencana dengan atau tema sentralnya itu adalah pencegahan pernikahan anak, kemudian seks pranikah dan nafsa. Jadi tiga item itu yang program utama kita.
1: Okay, wah luar biasa ya. Nah kalau Kak Rio sendiri nih kesibukannya selain menjadi duta genre gitu ya, di tahun 2025
2: iya,
1: ini.
2: Betul, Kak.
1: Selain itu Kak Rio sibuknya ngapain nih?
2: Aduh, kalau kesibukan ini sebenarnya seperti remaja umumnya ya kayak. Iya, kalau enggak mainnya nongkrong gitu. Itu buat kesehatan mental juga.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah, tapi kalau kesibukan sehari-hari itu selain mungkin menjadi remaja duta genre yang orang-orang tahu, saya juga sebagai mahasiswa aktif, Kak.
1: Oh, mahasiswa aktif.
2: Iya, di ilmu hukum gitu ya. Belajar tentang hukum di Indonesia. Dan selain itu juga saya pekerja paruh waktu, Kak.
1: Di mana tuh?
2: Di Fore Coffee Palu yang baru buka.
1: Wah, kayaknya kita punya orang dalam nih ya.
2: Aduh.
1: Boleh nih nanti.
2: Karena katanya karena katanya kopi itu kalau anak muda minum itu bikin santai gitu ya.
1: Betul.
2: Bikin
1: agak dekat gitu ya dengan kesehatan mental juga.
2: Kesehatan mental juga.
1: Anak muda zaman sekarang tuh kalau dibilang lagi enggak baik-baik aja larinya kemana? Kopi pasti.
2: Kopi. Nongkrong dulu kopi dulu gitu ya.
1: Betul sekali. Oke. Nah, kita mau nanya-nanya soal genre gitu ya. Pak Eki gitu. Kita mulai dari yang paling basic dulu mungkin teman-teman berdua ya. Kalau ada mungkin teman-teman berdua yang mendengar istilah genre tetapi belum benar-benar paham gitu, apa sih sebenarnya genre ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya genre ini hadir untuk menjawab kebutuhan remaja seperti apa gitu.
3: Baik, ya genre itu tadi sudah sebutkan generasi berencana ya kepanjangannya. Itu adalah sebuah program dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga atau SLES PKKBN. Dimana menyasar anak muda yang usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi kita kata kuncinya adalah 10 sampai 24 dan belum
1: menikah. Belum menikah ya.
3: Kalau belum menikah bukan lagi remaja.
1: Berarti kalau udah 25 tahun even dia belum menikah berarti enggak bisa gabung lagi
3: iya,
1: tuh di situ ya.
3: Enggak bisa dia dia lain lagi penyebutannya kalau gitu kan. Pasangan usia subur lagi namanya.
1: Gabung kayaknya di situ kita ya Gina ya.
3: Iya iya. Jadi okay. Masih single kemudian programnya sebetulnya sangat banyak dan kita punya wadah itu namanya pusat informasi informasi konseling remaja yang ada di sekolah. Kemudian ada lagi wadahnya namanya Forum Genre Indonesia. Kalau di Sulawesi Tengah berarti Forum Genre Sulawesi Tengah. Okay. Itu terstruktur dari kecamatan sampai tingkat nasional.
1: Okay,
3: jadi wadahnya lumayan besar dan kita membekali remaja itu untuk menjadi edukator atau fasilitator bagi sebayanya. Karena biasanya anak-anak muda itu lebih senang mendengar temannya atau istilah palunya itu kalau susupo, mereka lebih senang berbicara dengan temannya ya dibanding ke bapaknya atau ibunya. Nah peluang-peluang itu yang kita tangkap supaya mereka bertanya pada orang yang betul, jangan orang yang salah.
1: Iya betul sekali sih. Tapi kalau untuk genre Sulteng sendiri ini udah di Sulawesi Tengah udah dari tahun berapa tuh Pak?
3: Di Sulawesi Tengah sendiri udah lama ya. Kalau kalau yang dulu di awal-awal yang kita kenal itu yang menonjol itu adalah Duta Genre. Itu Duta sejak genre. 2010.
1: Okay,
3: itu sudah ada programnya.
1: Sampai 2026 sekarang berarti udah 16 tahunan
3: ya. Iya 16 ya. Tahun betul.
1: Oke oke lumayan lama ya ternyata teman-teman berdua. Nah oke untuk Kak Rio sendiri nih sebagai Duta Genre Indonesia 2025 ya.
2: Iya 2025.
1: Okay. Nah kapan pertama kali akhirnya kamu mengenal genre dan juga apa sih yang membuat kamu akhirnya nih apa ya tertarik untuk terlibat di dalam genre ini?
2: Oke, flashback sedikit nih Kak.
1: Okay.
2: Pertama kali kenal genre itu di tahun 2022 kalau gak salah ya.
1: 2022.
2: Waktu itu masih SMA, kelas 1 SMA waktu itu.
1: Okay.
2: Nah pada saat itu adalah kegiatan genre. Itu namanya pelatihan fasilitator modul tentang kita. Nah di situ diundanglah saya sebagai utusan sekolah saya di Kabupaten Donggala pada saat itu. Diundang menjadi perwakilan dan akhirnya tahulah ternyata genre itu seluas itu membahas terkait dengan remaja. Kalau kita tahu mungkin ada yang khusus membahas terkait dengan nafza atau narkoba ya, gitu.
1: Betul.
2: Ada yang khusus membahas tentang mungkin permasalahan ini gitu. Tapi ternyata kalau kita bahas tentang genre itu luas sekali cakupannya. Makanya saat ini saya sangat tertarik gitu. Dari awal kenal genre itu udah tertarik, oh ternyata genre itu memang betul-betul harus hadir untuk anak muda, remaja gitu. Kenapa gak gabung aja gitu. Akhirnya memutuskan di tahun 2023 gabung ikut pemilihan Duta Genre Kabupaten Donggala. Dan alhamdulillah ternyata bisa juara satu pada saat itu. Dengan modal mungkin bekalku itu cuma modul tentang kita pada saat itu. Memang betul-betul cuma mengetahui tentang modul tentang kita. Tapi ternyata diberi kesempatan untuk menjadi Duta Genre. Akhirnya ketika menjadi Duta Genre ternyata berat sekali gitu. Berat sekali Kak.
1: Benar.
2: Jujur ya? Kalau memang ditanya jadi Duta Genre itu mungkin berat sekali. Kenapa? Karena satu kunci yang kita pegang adalah kita harus berdampak. Gitu. Karena kita kalau buat program kerja bisa aja gitu. Kita buat program kerja yang sesuka kita gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah program itu berdampak atau enggak gitu. Makanya sampai sekarang itu mungkin satu kata kunci yang saya pegang di hidup saya adalah saya harus berdampak untuk orang-orang di sekitar saya gitu. Makanya sampai sekarang itu masih di genre kak, masih mau berdampak lagi ini.
1: Tapi umurnya masih bisa lah ya pak,
2: masih
1: 21
2: 3
1: tahun lagi masih panjang, akan panjang ya waktunya untuk memberikan yang terbaik gitu untuk genre gitu. Nah dari 2022 gitu akhirnya sampai sekarang 2026 udah 4 tahun kayaknya ya,
2: iya,
1: kamu gabung di genre gitu, udah apa aja tuh yang kamu lakuin di genre gitu untuk yaitu tadi melabeli dirimu sebagai seseorang yang berdampak gitu.
2: Iya, banyak sekali kayak yang dilakukan di genre ini apalagi

0: adalah pertama harus menjadi contoh dulu. Karena mau gak mau kalau kita jadi duta genre, tergabung di forum genre, kita harus memberikan hal positif dulu untuk diri kita, agar hal positif itu bisa menyebar ke orang-orang gitu. Nah selain itu Kak, mungkin hal yang sudah saya lakukan sejauh ini, kalau kita membahas tentang berdampak tadi, saya pernah tuh turun ke daerah terpencil, mungkin terpencil sih, daerah yang cukup mendalam gitu ya, di daerah Donggala, itu namanya Desa Povelua. Iya, ini cukup masih kental dengan adat istiadatnya gitu, jadi sulit untuk menerima orang luar masuk ke dalam desa tersebut. Dan kesulitan pada saat itu adalah saya mendapatkan penolakan enggak untuk masuk di situ gitu ya.
1: Eh tapi wait, itu kamu kesana dalam kegiatan apa atau mau ngapain tuh di sana?
0: Kegiatannya pada saat itu adalah membuat dan menjalankan program kerja.
1: Oke,
0: gitu ya. Oke, sebelumnya nih buat yang belum tahu dulu nih. Kita udah terlalu jauh nanti belum tahu ya gitu ya. Duta genre itu punya satu tanggung jawab yang besar. Harus punya program kerja yang dijalankan untuk mungkin menuju ke tingkat berikutnya. Misalnya saya waktu itu pada saat itu di tingkat provinsi mau menuju ke nasional. Dan program kerja yang saya jalankan adalah yang berkaitan dengan isu stunting pada saat itu. Nah ternyata ketika didata ada nih satu desa, satu daerah yang ternyata daerah ini tuh sangat sulit untuk dilakukan yang namanya sosialisasi, edukasi, bahkan dilakukan rembuk stunting pada saat itu di situ. Akhirnya di 2024 sampai 2025 itu saya turun di desa tersebut untuk melakukan yang namanya rembuk stunting. Bagaimana cara saya untuk bisa menurunkan, menekan angka stunting yang ada di desa tersebut. Maka lahirlah satu program yang dirancang bersama dengan Pak Eki juga pada saat itu, namanya Banua Anti Stunting. Atau kalau kita sebut dengan Rumah Cegah Stunting gitu. Mungkin gambaran singkatnya, keberhasilan yang bisa kita lakukan, kita gambarkan pada saat itu adalah adanya penurunan prevalensi stunting di desa tersebut sebesar 7,2% kalau nggak salah, dari 32,3% sampai 26,1% di tahun 2025. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini katanya menurun lagi, cuma data resminya belum tersedia gitu. Itu kan.
1: Nah itu kan sebelum kamu kesana kan pasti kamu udah observasi gitu tempatnya gitu, sampai kamu memilih untuk oke, saya turun di sini gitu untuk menjalankan program kerja kamu. Nah tapi setelah kamu udah terjun ke dalam wilayah tersebut gitu, apakah program kerja kamu berjalan dengan lancar gitu? Terus bagaimana kondisinya sekarang gitu setelah kamu udah melepas wilayah tersebut gitu?
0: Kalau apa tadi Kak?
1: Program kerjanya gitu, apakah udah berjalan dengan lancar di sana atau gimana?
0: Iya, sebenarnya kalau kita biasa membahas tentang program kerja, pertama nih ya Kak, kita udah observe untuk lokasinya. Ada beberapa tempat yang sebenarnya sudah kita observe di daerah Kabupaten Donggala. Kenapa Kabupaten Donggala? Karena pada saat itu kita masih mencari sampel dulu. Kira-kira program ini bisa berjalan terus-menerus nggak ya gitu. Nah, untuk permasalahan yang mungkin atau tantangan selama program itu berjalan tuh banyak sekali Kak. Mungkin salah satu yang bisa saya sebutkan di sini adalah pembuatan kebun stunting. Masalahnya adalah ternyata di sana kalau hujan deras, kebun itu kena banjir gitu. Jadi yang kita tanam pada saat itu semuanya habis.
1: Habis.
0: Jadi nggak bisa tersalurkan lagi nih untuk keluarga risiko stunting. Akhirnya kita berunding lagi dengan pemerintah desa dan mungkin di sana ada relawan desa yang mau menawarkan gimana kalau di kebun aku aja gitu, kebunku saja di depan rumahnya gitu. Oh boleh ibu, kita di situ saja menanamnya. Akhirnya menanam dan bisa tersalurkan dengan baik. Untuk sampai sekarang mungkin satu kesyukuran yang bisa saya rasakan adalah setelah saya berhasil masuk ke desa tersebut, ternyata banyak anak muda, banyak komunitas, banyak organisasi yang juga masuk ke dalam situ Kak. Ketika saya berhasil memasarkan suatu program kerja di daerah ini, ternyata banyak yang masuk dan bukan hanya membawa isu stunting gitu, misalnya kebersihan. Ternyata banyak sekali yang peduli ketika mereka itu merasakan gitu. Dan akhirnya mungkin yang bisa saya lakukan sekarang adalah terus tinggal ini sih Kak, memantau bagaimana kejadian-kejadian terjadi di desa tersebut seperti itu.
1: Berarti sejauh ini masih aman lah ya untuk di wilayah tersebut semenjak kamu pegang gitu.
0: Iya, masih sangat aman gitu kan.
1: Alhamdulillah ya. Oke, teman Pro 2. Nah, Pak Eki dan juga Kak Rio gitu, kalau ngomongin kehidupan remaja hari ini gitu, tekanan itu bisa datang dari banyak arah gitu, mau dari sekolah, dari keluarga, pertemanan, dan mungkin media sosial sekarang ya. Seperti kita ketahui bahwa gimana media sosial bisa

0: bisa menjadi sesuatu yang toksik buat kita, tapi juga bisa menjadi hal yang positif juga buat kita gitu. Bahkan nih ekspektasi terhadap diri sendiri juga tuh berpengaruh sekali dengan yang namanya mental gitu teman berdua. Nah menurut Bapak dan juga Rio begitu, bagaimana remaja bisa menghadapi tekanan tersebut?
1: Oke, Pak Eki dulu mungkin.
2: Salah satu isu yang saat ini memang terkait dengan kesehatan mental. Memang seperti dijelaskan Rio bahwa kelihatannya seperti gunung es ya, kecil, tapi kalau kita lihat datanya itu mengalami pertumbuhan. Misalnya ada satu survei SKI 2023 yang survei sekitar 3000-an keluarga itu, ternyata persentasenya sampai 1,5% itu mengalami masalah kesehatan mental. Memang kelihatannya persentasenya kecil
0: ya.
2: Tapi kalau dia bertumbuh itu bisa menjadi persoalan. Ada juga misalnya data mengenai dari UNICEF misalnya atau WHO katakanlah. Itu ada juga kecenderungan anak-anak muda yang kelompok usia 15 tahun sampai 29 tahun itu untuk bunuh diri. Nah itu memang kecil, masih kecil, tapi kita harus mengantisipasi. Makanya kita sekarang mencoba bagaimana anak-anak muda itu bisa juga memberikan edukasi betapa pentingnya yang namanya kesehatan mental untuk sesamanya. Okay. Nah, seperti itu, karena untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin kedepannya dengan berbagai keadaan sekarang ini, sehingga kadang-kadang remaja melihat seperti rasa cemas dan sebagainya. Nah itu kita harus antisipasi dari awal.
0: Oke, berarti memang kesehatan mental ini harus menjadi perhatian kita bersama.
2: Betul
0: ya, Pak.
2: Sekali.
0: Oke, kalau Rio sendiri gimana tuh Rio?
1: Iya, sebenarnya sudah dijelaskan Pak Eki ya. Kesehatan mental itu memang adalah hal yang kalau kita biarkan terus menerus itu akan menjadi permasalahan yang besar di masa yang akan datang. Apalagi kalau target kita Indonesia emas gitu kayak, itu mungkin tidak akan tercapai kalau keadaan kesehatan mental terus seperti yang kita rasakan saat ini gitu. Mungkin setelah dari survei yang dilakukan yang kita lihat gitu di genre Indonesia, di genre Sulawesi Tengah, ternyata banyak remaja ketika memilih keadaan kesehatan mental yang kurang baik, itu salah satu faktor utama terbesar adalah pendidikan dan keluarga, Kak. Okay. Nah, dari situlah kita ambil kesimpulan dan kita mungkin melakukan survei lagi, ternyata benar ketika mereka di lingkungan pendidikan itu banyak sekali bully yang terjadi, banyak sekali tuntutan yang terjadi di sekolah sehingga mereka itu merasa kurang nyaman ketika berada di lingkungan sekolah. Okay. Terus yang kedua, di lingkungan keluarga, ternyata mereka tidak mendapatkan tempat untuk bercerita. Ketika mereka mendapatkan permasalahan dari luar gitu, mau cerita, mau pulang gitu kan. Karena kalau anak Gen Z sekarang bilangnya tempat pulang ya bukan rumah lagi ya. Iya, sosial media gitu ya. Ceritanya di sosial media akun ini ya.
0: Iya betul. Gitu. Makanya kan banyak tuh anak-anak muda sekarang tuh yang bikin second account gitu ya, untuk gitu menjadi pelarian agar mentalnya ya masih bisa terselamatkan gitu.
1: Nah, itu Kak, makanya setelah kita anak muda ini dilibatkan oleh Kemenduk Bangga, dibentuk lagi genre. Jadi kita tahu kalau teman sebaya itu pasti butuhnya ini gitu.
0: Iya.
1: Nah dari genre kita jadi tahu ternyata orang-orang ketika mendapatkan permasalahan, remaja ketika lagi merasakan stres, yang mereka butuhkan itu bukan tuntutan, bukan mungkin didengar, bukan hanya diberikan apa ya motivasi, tapi mereka butuh untuk didengarkan. Even mereka itu cerita banyak gitu, kita nggak perlu respon yang wah banget gitu ya. Iya.
0: Kita tidak butuh pendapat ya.
1: Iya, enggak perlu
0: didengerin aja.
1: Cukup didengarkan aja gitu. Dan itu yang dilakukan oleh anak-anak genre. Okay. Makanya lahirlah Pusat Informasi Konseling PIKR. Dan lahirlah kegiatan yang akan kita buat nanti bersama dengan forum genre, itu genre merakit asa, Kak. Kenapa? Karena di situ kita akan melakukan banyak sekali kegiatan bersama remaja yang isinya memang anak muda semua. Salah satunya adalah konseling bersama dengan konselor sebaya gitu.
0: Oke. Nah ini udah di-spill ya teman-teman berdua, tapi sebelum lebih dalam ya nanti Karyo dan juga Pak Eki nanti spill ya teman-teman berdua, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. So buat kalian juga stay tune, dan yang pengen tanya-tanya gitu terkait dengan genre atau mungkin tentang mental health, silakan aja langsung di WhatsApp atau di live chat aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Palu. Jangan kemana-mana teman-teman berdua, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
5: Radio Republik

0: Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu Teman Terbaik Kamu. Masih bareng sama Iyak dan juga narasumber saya sore hari ini ada Pak Eki dan juga Karyo gitu ya, yang dari genre gitu Teman Pro 2. Mereka akan memberitahu kalian gitu terkait dengan program atau mungkin kegiatan yang bakal dilakuin nanti di bulan berapa nih nantinya programnya nih Kak? Apa?
1: Tanggal kegiatannya 26 September.
0: Bulan ini ya berarti. Yeah. Nah itu dia Teman Pro 2. Genre merakit asa mental sehat remaja Indonesia. Nah, itu seperti apa tuh Pak kegiatannya nanti? Karena udah di-spill tadi sama Karyo ya sebelumnya. Oke, bakalan seperti apa tuh Pak?
1: Baik, jadi itu program yang kita laksanakan kerjasama dengan UNICEF. Dengan Direktur Ketahanan Remaja Kemenduk Bangga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian kegiatannya itu adalah lebih pada pemberian edukasi dan melatih remaja untuk menjadi seorang fasilitator mengenai kesehatan mental.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di mana sasaran kita itu adalah untuk saat ini fokus pada sekolah rakyat. Mungkin masih baru ya. Ini program prioritas presiden.
0: Betul.
1: Nah, itu kita sasar. Pertimbangannya adalah mungkin mereka selama ini kita lihat SR itu kan merangkul mungkin anak-anak yang putus sekolah, keluarga-keluarga miskin yang kita sebut dengan desil 1, desil 2 yang yeah. populer saat ini ya.
0: Desil 10 nih.
1: Kalau kita mungkin desil 10. Ya, desil seperti itu, dan kita berharap bahwa mereka setelah bersekolah punya kesehatan mental yang kuat, kemudian lahir pemimpin-pemimpin baru. Jadi peluang-peluang itu kita berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa masa depan itu bukan hanya milik mereka yang kelihatannya sehat-sehat saja di keluarganya, kelihatannya aman-aman saja, tapi milik semua remaja di Indonesia. Itu yang kita coba bangun melalui program ini. Dan bukan hanya itu, kita berusaha melibatkan psikolog supaya lebih kuat lagi untuk memberikan edukasi.
0: Ini berarti kita sisa ngitung hari 3 hari lagi nih ya, berarti untuk kegiatannya sendiri. Nah, mungkin bisa dijelasin lebih detailnya lagi untuk rangkaian kegiatannya bakalan seperti apa nanti.
2: Oke, kalau rangkaian kegiatannya Kak, seperti yang Pak Eki bilang tadi juga ya, ini kan fokusnya bagaimana kita membentuk fasilitator perpanjangan tangan dari kita nanti untuk bisa memperkuat kesehatan mental yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan mungkin di Indonesia gitu ya. Nah, makanya kita melibatkan anak-anak muda di Big R dan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu, mungkin selain dari sekolah mereka tadi gitu. Agar apa? Agar ketika mereka balik nih ke sekolah mereka kita punya orang yang kita hubungi untuk meneruskan kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti itu. Untuk rangkaiannya itu banyak sekali Kak, mungkin dimulai dari adanya paparan modul membantu remaja berkembang. Ini modul yang dikolaborasikan oleh UNICEF bersama dengan Kemenduk Bangga dan juga bersama dengan Genre Indonesia. Modul membantu remaja berkembang, bagaimana kita seperti yang tadi di awal nih terspil sedikit adanya konseling bersama dengan konselor sebaya gitu. Jadi kita sesama teman sebaya itu saling bercerita, saling bertukar pendapat gitu terkait dengan permasalahan yang ada. Terus yang kedua, kita juga akan ada pohon harapan gitu. Ini real, jadi pohon yang ada di lingkungan itu nanti akan jadi pohon harapan di mana teman-teman nanti akan menuliskan harapan mereka gitu ya, beberapa tahun ke depan ingin seperti ini gitu. Apalagi terkait dengan kesehatan mental, pasti banyak sekali remaja yang punya harapan akan hal tersebut. Terus juga nanti akan ada yoga dan meditasi bersama gitu. Karena tahun kemarin pada saat dilakukan Genre Merakit Asa Fest ini, itu ternyata salah satu hal yang keberhasilannya tinggi adalah dengan adanya yoga dan meditasi bersama gitu. Katanya ketika remaja melakukan olahraga ini, itu mereka merasa rileks dan lebih mudah untuk menyampaikan perasaan mereka, seperti itu. Dan mungkin akan ditutup dengan pemeriksaan kesehatan gratis gitu untuk mitra kita. Dan juga akan ada konseling bersama dengan psikolog begitu Kak.
0: Tapi kalau kita ngobrolin soal kegiatan kalian yang Genre Merakit Asa ini, sebenarnya udah tahun keberapa nih untuk diadakannya kegiatan ini?
2: Ini udah kedua kalinya Kak.
0: Kedua kalinya. Oke. Okay. Tahun kemarin gimana tuh antusiasmenya dari teman-teman yang gabung?
2: Tahun kemarin itu kebetulan di hari weekend ya kayak. Jadi ada Car Free Day juga gitu. Jadi teman-teman yang teman-teman forum genre itu jalan ke jalan, ayo kamu singgah gitu ya, kita bareng-bareng di sini gitu, menyuarakan terkait dengan kesehatan mental gitu. Dan memang luar biasa pesertanya di luar dugaan kayak gitu, yang mungkin kita perkiraan hanya 50 orang, ternyata yang datang lebih 100 orang gitu. Wah. Ya lebih gitu.
0: Dua kali lipatnya malah.
2: Dua kali lipat gitu kak. Jadi memang ternyata banyak anak muda sekarang itu memang aware dengan kesehatan mental yang ada seperti itu.
0: Dan di tahun ini kan melibatkan anak-anak sekolah ya.
2: Betul.
0: Termasuk sekolah Merah Putih tadi ya. Kalau di tahun ini gimana tuh antusiasme dari anak-anak sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan genre Merakit Asa ini?
2: Untuk antusiasnya kita akan lihat nanti kak ya. Tapi sampai sekarang itu masih bertanya-tanya kapan nih kak, kapan nih mulainya gitu ya. Karena kita kan untuk undangannya itu udah dari hari satu minggu kemarin gitu undangannya gitu. Tapi antusiasnya terus bertanya nih kapan nih kak, ayo mulai gitu. Dan mungkin satu hal lagi yang mau saya sampaikan di sini kayak genre Merakit Asa ini tuh menjadi posisi dua terbaik gitu ya terkait dengan penyuaraan kesehatan mental yang ada di Indonesia. Se-Indonesia juara dua gitu kan.
0: Wah,
2: untuk
0: biasa,
2: genre Merakit Asa Fest.
0: Eh berarti ini kegiatannya hanya satu hari aja atau bakalan ada hari berikutnya gitu, dua hari, tiga hari? Hari aja?
2: Iya, untuk puncaknya satu hari.
0: Satu hari?
2: Iya, cuma di hari itu dari pagi sampai siang gitu.
0: Oke. Sebelum acara puncaknya itu, sebelum subuhnya apakah ada kegiatan lain?
2: Kegiatannya online kak.
0: Online? Iya. Apa aja tuh?
2: Ini ada beberapa yang terrealisasi, ada juga beberapa yang belum sempat terrealisasi kak. Salah satunya yang sudah terrealisasi adalah pemaparan modul tadi secara online gitu. Jadi kita mengundang teman-teman PIKR yang tidak berkesempatan untuk hadir di lokasi langsung pada saat hari H itu, kita undang secara online untuk kegiatan pemaparan modulnya. Kenapa? Karena memang salah satu hal yang penting yang untuk kita lakukan adalah adanya pemaparan modul ini. Biar apa? Biar teman-teman siap untuk menjadi fasilitator dan berpanjang tangan dari kegiatan yang dikolaborasikan bersama dengan UNICEF ini kak. Seperti itu. Baik.
0: Nah ini saya penasaran ya, sama kalau kita berbicara soal mental health ini pasti isunya terlalu dekat sama gen-gen Z, milenial gitu. Nah saya penasaran sama generasinya Bapak gitu. Apakah untuk mental health sendiri ini di generasinya Bapak punya isu yang sama juga kah atau bagaimana nih Pak? Karena kayaknya yang paling sering terdengar itu yang ngeluh soal mental ini adalah Gen Z dan juga milenial gak sih?
2: Betul.
1: Ya, kalau mungkin kalau generasi yang sekarang memang agak populer ya. Kalau di zaman saya, kadang-kadang saya menyebutnya zaman kolonial. Kolonial. Itu mungkin ada sih kejadiannya, mungkin dulu kita mengenal istilah misalnya orang dipasung misalnya. Itu kan karena gangguan jiwa. Nah itu ternyata itu sangat berdampak dan merugikan pada personal orang yang mengalami. Nah karena isu itu mungkin tidak mendapatkan informasi, keluarga tidak mendapatkan edukasi, sehingga solusi terakhirnya adalah memasung keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Nah itu cara-cara itu yang coba kita ubah, bahwa sebetulnya tidak seperti itu. Mereka itu hanya mungkin butuh tempat untuk curhat dan sebagainya. Tempat untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, tidak semua orang kan bisa punya teman
0: tempat cerita.
1: Atau tempat bercerita. Mungkin keluarganya katakanlah terlalu sibuk dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan kami, mungkin teman-temannya mungkin kita coba dekati. Biasanya orang setelah bercerita kan merasa nyaman,
0: lebih
1: merasa
0: lega, enjoy, ya,
1: lebih lega seperti itu. Sekali. Nah banyak hal yang seperti itu, yang itu yang coba kita tangkap. Jadi kita butuh beberapa remaja yang paham mengenai kesehatan mental.
0: Oke, baik. Nah kita lebih dekat lagi dengan kesehatan mental nih. Mungkin Rio akan lebih relate gitu dengan hal-hal seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan begitu. Membedakan antara bagaimana kita sekedar capek atau mungkin dengan kondisi ketika anak muda ini memang membutuhkan dukungan dari orang lain begitu. Karena ini kalau bisa kita bilang ini... masih terlalu dekat dan juga kayaknya antara capek dengan kesehatan mental masih agak sedikit bersinggungan.
2: Betul,
0: gitu.
2: Betul kak, betul, sangat betul ya. Apalagi kalau kita bilang, kayaknya mentalku terganggu, lagi capek-capeknya
0: capek aja ya. Gitu ya.
2: Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin dari saya pribadi kayak saya sebagai remaja juga sering sekali merasakan hal tersebut gitu. Jadi kayak lagi capek dengan tugas kuliah, lagi capek dengan tanggung jawab yang ada gitu. Aduh, kayaknya mentalku kena ini. Padahal kan belum tentu ke mentalnya yang kena gitu. Kadang memang kalau kita merasa capek itu, hal yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana biar kita tidak merasa diri kita itu adalah orang yang punya kecacatan mental yang rendah gitu. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita analisa dulu diri kita itu sebenarnya lagi butuh apa gitu ya. Karena ada gitu kayak beberapa hal yang dilahirkan, diciptakan gitu ya. Kalau kita lagi capek itu lebih pilih tidur, kalau lagi capek lebih pilih makan. Sebenarnya itu bukan capek, itu stres kak.
0: Stres.
2: Gitu. Okay. Karena orang-orang itu berbeda-beda. Kalau kita capek, hal yang kita butuhkan hanyalah istirahat.
0: Istirahat.
2: Tapi kalau kita lagi stres, kesehatan mental kita lagi kurang baik, itu akan banyak hal yang kita rasakan. Dan orang-orang itu berbeda-beda gitu. Dan ada beberapa orang yang sudah dilakukan pengecekan, ternyata memang betul-betul merasakan kesehatan mental yang kurang baik. Misalnya, kalau dia lagi stres, ternyata dia lagi pengen banyak makan gitu. Kalau dia lagi stres, ternyata dia pengen banyak istirahat atau banyak tidur gitu. Akhirnya jam tidurnya berlebihan seperti itu. Kalau dia lagi stres, ternyata dia pengen banyak keluar gitu. Itu kak, itu semua hal yang sebenarnya perlu kita bedakan gitu. Kalau kita merasakan banyak hal, ternyata kita bukan capek, tapi kita lagi tertekan dengan keadaan sekitar itu gitu kak.
0: Tapi Rio mungkin bisa jelasin juga gitu buat teman-teman berdua di tahap sampai di tahap mana gitu untuk orang-orang yang mungkin merasa dia udah butuh bantuan dari profesional, sampai di tahap apa tuh yang harus oke, saya kayaknya butuh nih bantuan profesional.
2: Iya, kemarin saya baru baca berita juga kak, dan ini sangat prihatin juga. Banyak ternyata Gen Z dan generasi milenial itu yang mereka lebih memilih untuk masuk rumah sakit jiwa daripada bercerita kepada orang lain. Kenapa? Karena nggak dapat ruang aman dan nyaman gitu ya. Dan kalau ditanya sampai tahap mana kita butuh orang-orang profesional, sebenarnya kalau kita udah merasa sangat tertekan, itu kita udah bisa datang ke profesional kak. Itu udah bisa gitu. Ada kok psikolog yang terdekat gitu, bahkan di kota Palu sekarang itu udah ada di setiap puskesmas, beberapa puskesmas itu ada psikolog yang disediakan gitu untuk kita bercerita, sekedar dengan mungkin menceritakan permasalahan apa yang terjadi di diri kita saat ini gitu. Kalau memang tidak ada solusi yang kita dapatkan pada saat itu, barulah kita lakukan rujukan ke tahap yang lebih dalam lagi gitu kak. Jadi sebenarnya kalau kita udah merasa capek, hal yang pertama kita lakukan adalah kita datang ke orang-orang terdekat kita. Kalau kita tidak dapat solusi atau mungkin energi positifnya, kita datang ke psikolog terdekat. Kalau tidak dapat solusi lagi, baru kita lakukan rujukan gitu. Sebenarnya kesehatan mental ini cukup dengan kita merasa diri kita itu lagi nggak baik-baik saja gitu, lagi nggak punya siapa-siapa gitu kan ya. Kita udah update story di sini, di sana, ternyata nggak ada yang peduli gitu ya. Kita udah merasa bahwa udah kita harus cari psikolog kayaknya gitu. Biar didengar lah untuk bercerita seperti itu kak.
0: Jam terbang Rio kayaknya udah bicara ya Pak.
2: Kayaknya pengalaman pribadi ya kak ya.
0: Tapi pengalaman apa sih Rio yang paling akhirnya buat kamu cara pandang kamu itu akhirnya terbuka gitu terhadap persoalan remaja gitu?
2: Sebenarnya yang saya lihat adalah lingkungan sekitar saya kak gitu, bukan saya pribadi ya, ya alhamdulillah masih diberikan kesehatan yang baik gitu ya, tidak hanya fisik tapi mental juga. Jadi lingkungan sekitar kak, genre ini kan udah jalan ke banyak sekolah, banyak daerah gitu, dan setiap sekolah itu kita mendapatkan permasalahan yang berbeda. Ada yang mungkin lagi mengalami masalah di keluarganya, masalah di pendidikannya gitu ya. Krisis apa ya namanya itu ya kalau nggak salah, pokoknya mereka itu lagi kebingungan gitu kak. Akhirnya dengan adanya hal seperti ini, genre itu punya sudut pandang bahwa remaja itu membutuhkan tempat untuk bercerita seperti itu kak. Dan banyak sekali permasalahan, mungkin kita bisa ambil di kota Palu, di setiap sekolah itu berbeda sekali, berbeda remaja cara memandang kesehatan mental seperti apa gitu. Mereka kadang ada yang mereka itu ketika menghadapi suatu permasalahan mereka terjerumus ke hal yang tidak baik, ada yang mungkin tambah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kak. Gitu. Bahkan seperti yang Peggy bilang, banyak yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya mereka gitu, sehingga dari situlah saya bersama dengan teman-teman From Gender itu berangkat untuk gimana nih caranya kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan menjadi konselor sebaya. Kita menyediakan ruang aman dan nyaman gitu. Biar teman-teman kalau datang ke kita, kita welcome dan mereka itu tuh pulang dengan keadaan yang baik-baik saja gitu.
0: Lega. Gak,
2: iya gitu Kak. Jadi mereka itu pulang bukan dengan rasa khawatir. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika menjadi pendengar itu mereka ceritakan lagi ke orang lain.
0: Nah itu yang sulit ya.
2: Itu yang sulit Kak. Dan di genre itu kita sangat keras dilarang, tidak boleh seperti itu Kak. Ketika ada orang yang datang ke kita sebagai konselor sebaya, kita menerima apa yang mereka katakan, apa mereka ceritakan, kita terima. Jika mereka membutuhkan saran, kita beri saran. Tapi kalau mereka tidak butuh saran, kita jangan kasih saran, cukup dengarkan saja. Setelah itu sudah selesai gitu, cukup sampai di ruangan ini saja, jangan sampai keluar dari ruangan lain. Dari situlah kita akhirnya menciptakan ruang aman dan nyaman gitu. Akhirnya orang-orang datang terus ke kita gitu ya, cerita tidak hanya melalui secara langsung, tapi ternyata ada yang virtual juga, chatting di sosial media gitu ya, atau mungkin hubungi kita secara langsung. Itu sangat-sangat kita terima, sangat-sangat welcome dengan orang-orang yang membutuhkan kita seperti okay, itu Kak. Baik.
0: Daging banget ya obrolan kita di sore hari ini teman berdua. Ini biasanya saya sampai 4 segmen, ini 2 segmen aja saking panjangnya nih berbicara sama Pak Eki dan juga Karyo begitu. Nah ini segmen terakhir kita teman berdua, tapi sebelum saya tutup nih sore ceria, mungkin dari Pak Eki sendiri gimana harapannya untuk genre kedepannya, atau mungkin bakalan ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya dari genre yang bakal diadain di tahun ini?
1: Baik, terima kasih. Harapan saya untuk remaja Indonesia, mungkin sudah saatnya coba lihat, mengerti, memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri. Karena siapapun memberikan solusi, kalau kita tidak bisa menyadari diri sendiri, membesarkan, mengapresiasi diri sendiri, maka tidak ada solusi yang terbaik. Jadi itu yang paling penting buat remaja. Jadi mereka harus bisa menerima kondisi yang ada. Kemudian kalau misalnya itu butuh teman curhat dan sebagainya, nah carilah orang-orang yang tepat, jangan orang-orang yang salah, sehingga mungkin ada rahasia-rahasia itu tidak sampai tersebar kemana-mana. Nah itu yang kita harapkan dari remaja.
0: Oke baik, Rio mau ditambahin Rio?
2: Iya mungkin tambahan sedikit ya. Pesan juga buat teman-teman sebaya, teman-teman remaja di luar sana. Mungkin yang mau saya sampaikan adalah jadilah yang terbaik untuk diri sendiri. Karena dengan menjadi terbaik untuk diri sendiri itu kita akan menjadi lebih sempurna Kak. Karena kita hanya punya dua tangan nih Kak ya. Kita hanya punya dua tangan, bukan untuk menutup omongan-omongan orang lain yang mungkin menyakiti hati kita, tapi untuk menutup telinga kita sendiri. Itu sih Kak yang dari saya. Mungkin biar teman-teman juga makin semangat lagi untuk menjalani harinya. Apalagi sekarang banyak yang lagi ini ya, lagi stres-stresnya dengan persoalan-persoalan yang ada saat ini, seperti itu.
0: Oke, tapi ini saya penasaran untuk bisa gabung bareng sama genre ini gimana tuh caranya?
2: Aduh, kalau gabung dengan genre itu gampang banget Kak. Itu pertama ada pemilihan duta genre. Itu di tingkat kecamatan ada, di tingkat kabupaten ada, kabupaten kota ada gitu ya. Nanti dari kabupaten kota baru di provinsi lagi, bahkan sampai nasional kalau memang rezekinya sampai ke nasional seperti itu. Cukup dengan seperti itu. Kalau memang tidak bisa, tidak mau gabung jadi duta genrenya, genre itu punya wadah yang namanya Pick Air. Silakan teman-teman yang mungkin di SMA, mungkin ada juga di universitas itu ada Pick Air juga gitu. Silakan gabung bersama Pick Air-nya, itu otomatis akan menjadi bagian dari genre juga seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Eki dan juga Karyo ya yang udah berbagi ceritanya yang sangat-sangat penuh dengan daging gitu, berisi gitu ya teman berdua. Semoga juga cerita kita sore hari ini bisa memberikan motivasi buat kamu ya, setidaknya kalau udah punya apa ya, perasaan kayak oke, saya butuh bantuan profesional, langsung aja gitu, jangan ditunda-tunda gitu ya. Itu mungkin alarm buat kamu untuk minta bantuan profesional teman berdua. Oke, terima kasih Pak Eki dan juga Karyo, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar.
2: Amin,
0: di tanggal 26 September 2026. Oke, thank you teman berdua, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: Iya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian, buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement, atau disingkat ETLE, adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
2: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya?
3: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti?
6: Iya pernah kakak, pernah. Malah sering ya. Tapi oh, iya, kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
5: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja ya.
6: Iya sebentar, pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
7: Udah lepas.
5: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
6: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
7: agak sedikit ya,
6: masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Oh, iya. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
5: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
2: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya Kak.
1: 15 iya, sampai 15 dengan?
2: Sampai 17 Kak.
1: Oke, 15 sampai dengan 17. Berarti kelasa dewasa usianya berapa?
2: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
1: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
2: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat, RRI Pusat ya. Iya. Di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, yeah, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Oh. Karena tadi kamu juara satu untuk yeah, perempuannya, untuk putrinya, putranya dari NTT ya?
2: Iya, dari NTT.
1: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak. Apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak, karena yeah, remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
1: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi yeah, Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
2: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu.

Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, "Iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya." Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang menantikan untuk menunaikan 3 rakaat wajib di ibadah sholat maghrib, kami sampaikan pada pukul 17.59 menit ya. Kumandang azan maghrib terdengar dan marilah kita untuk bersiap-siap melaksanakan 3 rakaat wajib ini. Namun sebelum itu kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Haja Andriani Tenri Esos dengan surah Yunus ayat ke-58.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib sebagai penanda tibalah waktunya kita untuk segera menunaikan 3 rakaat wajib. Sudah berkumandang ya, dan kami yang bertugas dari program 1, program 2 serta program 4 mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati karyawan RRI Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan wajib diganjar pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dalam keadaan yang terbaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Segala puji hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua. Sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosa tuh kanal informasi dan inspirasi pendengar di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Jelajah Negeriku akan kami hadirkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Dan ada juga program untuk Sandiwara Radio atau Mini Drama Radio, serta program Ngobras untuk mengisi kebersamaan kita menuntaskan di perjalanan Palu sore hingga pukul 20 malam nanti. Tetap terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan untuk perjalanan Palu sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

This is Judika, teman berdua bareng Om Andi Rianto yang judulnya adalah Tenang. Jadi dengerin lagu ini yang apa namanya yang familiar itu adalah Tenang, tenanglah cintaku. Oke, lagu ini teman berdua udah bisa kamu request. Harusnya udah dari dulu gitu ya. Karena kalau kita bahas liriknya, lagu ini memberi pesan kepada para pendengar setianya Judika bahwa cinta sejati itu mampu, sebenarnya mampu menghadirkan kedamaian yang tulus ya. Dan tentunya cinta dalam lagu ini digambarkan sebagai tempat di mana segala keresahan perlahan menghilang begitu ya teman berdua. Dan by the way, lagu ini teman berdua kolaborasi 3 musisi sebenarnya ya. Yaitu kerjasama unik ya, lintas generasi yang menyatukan karakter vokalnya, vokal kuatnya Judika, sentuhan musik megah dari komposer kenamaan Andi Rianto, serta keterlibatan penyanyi muda, siapa coba? Yap, Roni Parolian. Dan keterlibatannya Roni Parolian ini tidak hanya sebagai rekan kolaborasi, Roni Parolian juga ikut ambil bagian dalam menulis lirik lagu Tenang bersama Judika dan Andi Rianto, teman berdua. Lagu ini dirilis pada 20 Agustus 2025. Kalau saja saat ini kamu lagi merasa risau, gundah gulana, mungkin lagu ini bisa menjadi penenang hatimu yang lagi gusar itu ya, asik. Ataukah cinta akan bertemu di dunia yang nanti? Dunia yang mana ya teman berdua? Rhyme Laude dengan Dunia Yang Nanti di program kita di Jaga Malam bareng saya Nadila. What?

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bokaholik.

Teman berdua lagu dari Nabila Taqiyah yang judulnya adalah Tak Semudah Home Pimpa. Kirain tadi lagunya agak sedikit kocak lucu gitu ya, tapi malah kayaknya lagi sedih-sedih juga ya teman berdua. Jadi kalau kamu nanya Nabila Taqiyah ini siapa sih? Dia ini adalah penyanyi asal Banda Aceh. Dan di tanggal 11 September 2026 kemarin teman berdua, pas hari radio ya berarti ya, dia menghadirkan kembali single barunya yang judulnya adalah Tak Semudah Home Pimpa yang baru aja kamu dengerin. Lagu ini ditulis oleh Gian Prayastirananda, ada Happy Andromeda dan juga Mateus Guntur, serta diproduseri oleh Krisna Trias di bawah naungan Universal Music Indonesia. Beberapa nama tadi seperti asing gitu ya teman berdua, tapi mungkin bagi kita, tapi kalau di dunia musik ya mungkin mereka sudah sangat terkenal gitu ya. Dan Tak Semudah Home Pimpa ini lagunya mengangkat kisah tentang seseorang yang masih bertahan menunggu orang yang dicintainya teman berdua. Agak bucin ya, sama agak sedikit bodoh gitu ya, buduh gitu. Teman saya bilang bukan bodoh tapi buduh. Oke. Meski harus menghadapi ketidakpastian dan jarak yang semakin jauh, tapi uniknya permainan anak-anak Home Pimpa digunakan sebagai kiasan dalam menggambarkan hubungan ini gitu ya. Permainan yang sederhana dan menyenangkan itu justru menjadi gambaran bahwa cinta tidak selalu berjalan sederhana permainan. Asik.

Dan tentunya teman Pro 2, lagu ini sudah ada di Pro 2 karena juga cukup baru ya, di 11 September kemarin. Sorry, 9 September apa 11 September ya? Ini dua sumber yang sepertinya agak bertolak belakang gitu ya. Okay. Dan yang pastinya lagu ini rilisnya di bulan September. Dan kalau genrenya Nabila Takia ini, genrenya tuh lebih ke pop ballad teman berdua ya, teruntuk lagu yang satu ini juga. Well, so guys, apakah ada yang berada di dalam hubungan seperti Nabila Takia, tak semudah Hom Pimpa? Mudah-mudahan kamu segera menemukan jalan keluarnya gitu ya. Apakah bertahan atau mungkin tetap menunggu dia yang tak kunjung tiba itu? Kita tinggalin lagu-lagu yang agak sedih-sedih gitu ya teman berdua, karena sekarang ada Jenny with Fallen Angel.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win. Ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Ini lagunya Latisha Diva, teman Bro 2, Cinta Dalam Diam. Emang semakin kesini banyak nama-nama baru ya di dunia tarik suara teman Bro 2 di dunia belantika musik tanah air. Salah satunya Latisha Diva ini mungkin masih asing ya di telingamu teman Bro 2. Saya pun juga asing dengan namanya, tapi coba kita kenalan dulu. Jadi Latisha Diva ini teman berdua, dia ini dengan lagunya Cinta Dalam Diam ini ya, dia menghadirkan sensasi emosional yang lebih personal melalui single terbarunya. Dan lagu ini membawa kita sebagai pendengar itu seakan-akan ke atmosfer pop retro dengan kisah tentang perasaan yang memilih tinggal dalam kesunyian. Asik. Dan Cinta Dalam Diam ini melanjutkan warna musik yang dia bangun lewat lagu Arah Melangkah serta Bila Esok Atau Nanti. Dan tentunya dia ini kalau dalam karyanya ya teman berdua, kalau saya lihat-lihat acik bukan-bukan, Latisha Diva ini memadukan melodi bernuansa nostalgia dengan aransemen yang mengingatkan kita pada musik pop di era 90-an begitu ya. Dan tentunya di balik proses kreatifnya, Cinta Dalam Diam ini punya makna personal ya bagi Latisha Diva sendiri. Dan dia juga mengambil inspirasi dari cara sang ayah menunjukkan kasih sayang semasa hidupnya, seperti itu. Oke, kita tinggalin Latisha Diva teman berdua. Kali ini saya mau ke lagu yang kemarin saya sempat putar, terus saya lupa gitu, ini lagunya siapa? Kayaknya tidak asing ya bagi kaum gen milenial maupun kelahiran 80 dan 90, kayaknya tidak asing sama lagu ini. Ternyata lagu yang satu ini itu lagunya Mahen, judulnya Aku Bisa. Dan lagu ini Mahen daur ulang dari lagu populer Flanela. Masih ingatkah kamu dengan Flanela? Waduh, kelihatan sekali tuanya kita ya. Dan lagu ini diciptakan sama Krisnandar Effendi teman berdua, terus dibawain lagi sama Mahen ya di tahun 2026 ini. Judulnya adalah Aku Bisa. Kita langsung aja dengerin Mahen dengan Aku Bisa, spesial untuk kamu di Jaga Malam.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Ini Budi,
10: ini Budi,
9: ini Ibu Budi,
10: ini Ibu Budi,
9: ini Bapak,
10: ini Bapak Budi.
11: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

105 FM RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Ini Paul Aro, judulnya adalah Biar Kita Jadi Kenangan. Kirain tadi lagu kayak lagunya Raisa dan Ahmad Dhani di aransemen kembali gitu kan. Sekarang kan banyak lagu-lagu yang udah di aransemen kembali, ternyata dia berbeda ya. Kalau Raisa sama Ahmad Dhani, Biar Menjadi Kenangan. Kalau ini, Biar Kita Jadi Kenangan. Oke, Biar Tidak Jadi Kenangan, kita akan masih terus lanjut teman berdua sampai nanti di jam 12 malam. Karena kita akan mengukir sejarah gitu ya. Tapi sebelum kita mengukir sejarah kebersamaan kita, saya mau ajakin kamu dulu untuk join ke Produ RRI di Jakarta, ngikutin program musik live chat nasional ya, yang disiarkan melalui Produ RRI di Jakarta dan di relay seluruh RRI Produ di se-Indonesia. Dan seperti apa keseruan malam hari ini di Produ RRI Jakarta, dan seperti apa suasana Jakarta malam ini, kita langsung aja ke Produ RRI di Jakarta.

0: selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang paling gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang enggak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gua.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Castello yang malam hari ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya enggak apa-apa Narji juga. Ya, kalau punya lagu kesini sini enggak apa-apa.
0: Iya, benar.
1: Ya, yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang kayak gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
0: Sorry. Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya? Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu nih bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali.
1: Sorry.
0: Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Gak usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Haryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan halo. Aryo.
2: Halo, asik. Double I, double E.
1: Yo,
2: double E.
1: Betul. Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak. Apa ya? Iya.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap, harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih, bener.
2: Radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar. Yang
2: berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Ini Salim, gue harus Salim ketemu.
0: Salim.
1: Gokil.
2: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio tuh sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio.
0: Asik.
2: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget, gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener-bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa. Yeah.
2: Udah
1: luar
2: dari
1: biasa.
2: SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Kan ya,
1: yes.
2: Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung, tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh.
2: Iya udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerin ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio.
2: Style radio.
1: Style radio lagi. Di setel.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Style. Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
1: Yes.
2: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh.
1: Oh.
2: Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu,
0: bener.
2: Ya, seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Ketika
2: kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Iya
2: kan,
1: ini karena lu udah 6 radio nih. Kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab,
1: pertanyaan yang beda ini adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget tau, denger denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, sekarang nggak, jangan. Gue perlu promoin.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
0: Udah.
2: Udah. Lahir gue udah punya single. Gue satu dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama sama Pai sama Bongki.
0: Produser
2: gue.
0: Legend. Gitu. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company 2000 kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya, ide brilian lah gitu.
0: Bener.
2: Ya Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya bener.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya, kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bursa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Iya.
2: Ngerti gak sih?
0: Benar.
2: Sensasinya juga beda.
0: Beda.

0: anak bandnya
1: tetap anak bandnya kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini, kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit, yang ngasih.
1: Boleh, merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dan Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gua inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
0: Benar.
1: Itu gua SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gua SD kelas 2.
0: Gua sedih berjuta.
1: Iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gua jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Asik. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
2: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya, yeah.
2: Kan?
0: Iya. Yeah.
2: Iya. Yeah. Era-era segitu itu band lagi masif banget.
0: Benar. Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya,
1: yeah,
0: walaupun
1: yeah,
0: kalian masih belum masih kecil atau kecil.
2: Benar.
0: Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
2: Benar. Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
0: Iya kan?
2: Ada masif sih.
0: Pasti lu kan denger sound itu.
1: Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lu tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari situ.
1: Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Gila.
2: Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
2: kalau pakai RBT ya kan.
0: Iya, kebanggaan.
2: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
0: Gitu. Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bang.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih? Ngomongin lagu gue. Padahal gue yang nelfon. Gimana sih lu?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Ujung-ujungnya kita pulang.
2: Betul.
0: Ketemu dengan keluarga tercinta.
2: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
0: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
0: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single, karena emang kan ya nggak bisa dipungkirin lah, karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
0: Jadi semua itu nggak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
0: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini, gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
0: Itu loh masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue, karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
0: Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Iya,
0: kita harus punya tim.
1: Betul.
0: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
1: Betul.
0: Zaman-zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
0: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu, ya gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
0: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
0: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
2: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
0: Ya.
2: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
0: fisik
2: gitu kan.
0: Benar. Iya, kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan
2: bener,
0: gitu.
2: Bener,
0: karena
2: bener,
0: lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
1: Gak iya, sulit sekali. Gak
2: bisa. Ngelawan iya, zaman jatuhnya.
0: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
2: Ya, oke.
0: Okay. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar-benar.
0: Nah untuk menjadikan itu nih ya gue seperti sekarang ini gue merumah kemana-mana.
2: Betul betul.
0: Dan gue ngerasa nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow.
0: Mana
1: gila.
2: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja yang
1: suruh main ke radio lu ya. Iya.
0: Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
0: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Kayak produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
2: Oh gitu. Wow, oke.
0: Okay. Ah benar. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya.
1: Yeah.
0: Dia ngerti lah peta musik sekarang,
2: betul.
0: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang gitu. Terus gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Randy Bandugo. Gue sempet mikir ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir kayaknya gue emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
2: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
2: Ternyata.
0: So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
0: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
2: Okay.
0: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener-bener pasti punya pemikiran-pemikiran.
2: Yeah,
0: mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
2: Betul.
0: Dong.
1: Fair dong.
0: Iya lah. Iya kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung, sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
0: Mungkin dia punya label, ya kan dia nggak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
1: Iya. Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan bener, itu bener banget.
1: Itu bener banget.
0: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
2: Oke.
0: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
2: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo. Gue bilang Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah kembali pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi
1: banget.
0: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh. Gila.
0: Gokil.
1: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu.
0: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya.
2: Awkward ya.
1: Kalau keluar awkward ya. Kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
0: Aduh,
1: iya, gimana ya? Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya udah, kita mau berdua kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab.
1: Betul.
2: Kembali pulang nih, kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul. Dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahha pastinya.
0: Wow. Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Betul. Lu udah
0: bijak.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lu.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Nah. Iya,
1: bener.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahha adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba percaya? Kita tanya sama teman-teman. Ah,
1: coba.
0: Gue hot daddy atau atau hot seat?
3: Lo kursi
0: matang. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20an lah gitu.
0: Iya. Nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Iya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
3: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahha banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gua klimis, gua dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gua lebih muda daripada bini gua. Beda 11 bulan.
3: Iya, bener.
0: Gua senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Enggak
0: ada komen lain. Mantap.
1: Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
0: Dan ternyata, wah, kacau. Apa? Ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
0: Tapi bener-bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu yeah,
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Ya. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan
1: ya.
0: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang yes, beda era aja gitu.
3: Iya sih. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
0: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa kan? Itu lugas banget kan?
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren ya.
3: Ngantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
3: Aduh.
1: Terbang lah tinggi men 7 angka. Bukan ya.
0: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
0: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya kayak.
0: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
0: Ren, iya lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu, main gitar jago. Lah,
1: gitu.
0: Waduh, gila.
3: Tampil
0: ampun, lah. Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah Mas gitu. Ntar dulu lah Mas.
0: Itulah yang manusia ya.
1: Iya,
0: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
3: betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa, Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
0: Jadi anak band.
3: Oke.
1: Gimana? Serius.
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu, gitu. Nah, ini jadi anak band. Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Iya,
0: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
0: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Lo enggak nafsu ya ke situ ya.
0: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh State of Groove dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu?
0: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu?
0: Oh iya. Yeah.
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar. Yeah. Akhirnya mereka formasi baru. Yeah. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab, tetep. Iya. Pilot projectnya Ari Wahab.
0: Nah tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu, terus ya sempat jadi pemain film. Yes. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
0: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
0: Energinya udah habis bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang. Ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lo sukai.
0: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
0: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
0: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain,
1: urat
0: malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
3: Oki bener.
1: Dibandingkan Oki kan.
0: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
0: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Bener. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
0: Gue ngerasa di sore hari.
3: Oke.
0: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Udah. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Gila. itu bilang kalau lo ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lo pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
0: Betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar.
0: Bonusnya itu ntar ini. Penting gue so far gue punya lagu seperti ini, gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya?
0: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
0: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Iya.
0: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes.
0: Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
0: Ada, udah.
3: Ada MV?
0: Ada, udah.
1: Ada juga
0: ya, MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
1: Udah
0: kayak short movie.
1: Wow.
0: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah, itu dia.
0: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
0: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Iya,
0: karena di video klip ini gue sama sekali tidak mementing.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih terus setia untuk dengerin Pro 2 hari ini melalui streaming ya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Nadila. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 ya, dengan beragam informasi yang tentunya sebenarnya beberapa informasi ini sebenarnya hal sepele yang sering kita lakukan. Hanya saja karena mungkin kita tidak tahu informasi lebih lanjut, maka kita mengulang-ulang kesalahan ini dan akhirnya berdampak pada diri kita. Jadi hal sepele yang kadang terjadi di kehidupan sehari-hari, kita mesti tahu nih, ada ilmunya teman Pro 2 ya. Selain informasi-informasi yang keren, saya juga bakal hadirkan beberapa pilihan lagu dong yang udah masuk di playlistnya Pro 2 Palu untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
2: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
3: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
4: anak muda
3: lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
4: bisa percaya.
3: Iya, bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ada yang bikin bangga lagi nih. Pisang goreng Indonesia masuk dalam daftar dessert terenak di dunia versi Taste Atlas 2026, bahkan mengalahkan crepes dan tiramisu, Teman Pro 2. Wow. Curiga kayaknya Taste Atlas ini suka ya sama menu-menu Indonesia. Soalnya udah banyak sekali menu-menu Indonesia yang masuk dalam makanan terenak ya versi Taste Atlas. Nah, siapa sangka cemilan yang satu ini, Teman Pro 2, yang sering kita beli di pinggir jalan, baru aja bikin bangga Indonesia. Menurut rilisan terbaru Taste Atlas 2026, pisang goreng berhasil masuk dalam daftar 100 dessert terlezat di dunia dengan skornya mencapai 4,35. Bukan cuma sekedar masuk list aja, pisang goreng masuk ke peringkat ke-14 secara global dan jadi number one di wilayah Asia, Teman Berdua. Yang lebih keren lagi, skornya bahkan berhasil mengalahkan dessert yang sempat viral, yaitu crepes dari Prancis dan tiramisu dari Italia. Untuk dapetin tekstur yang sempurna, ternyata memakai jenis pisang tertentu loh, Teman Berdua. Seperti pisang raja atau pisang kepok, dikarenakan teksturnya yang tetap kokoh dan manis setelah digoreng. Tren ini juga didukung oleh semakin banyaknya kafe-kafe yang menyajikan pisang goreng dengan topping kekinian tanpa menghilangkan rasa aslinya, Teman Berdua. Dan mungkin yang kurang, yang kalau kita temukan di luar Sulawesi adalah dabu-dabu kali ya. Semoga dabu-dabu ini juga bisa masuk dalam sambal terenak di dunia versi Taste Atlas di tahun ini ataupun tahun-tahun selanjutnya.

0: ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dryce Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
2: Ya ditanya cepet. Dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya, ya.
1: Ke mental health-nya. Ya ya, bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh, jangan gitu ya. Sayangi dirimu. Dirimu cuma satu. Tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
2: cari
1: ya cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan enggak segampang itu. Mau apa namanya stem cell mahal gitu ya, gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Predu ya, satu lagi informasi untuk kamu, dan ini juga peraturan baru mengenai kumpul kebo atau bahasa gaulnya living together. Asik, bukan slow living ya. Jadi kumpul kebo atau living together ini akan dipidana 6 bulan. KUHP baru yang mengatur tinggal bersama layaknya suami istri tanpa pernikahan sebagai tindak pidana dalam pasal 412, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori 2 begitu ya. Jadi living together ini atau tinggal bersama tanpa pernikahan itu masuk dalam persetubuhan di luar nikah, merupakan delik aduan. Laporan hanya bisa diajukan, nah ini ya yang harus digarisbawahi, laporan hanya bisa diajukan oleh suami atau istri bagi yang sudah menikah, atau orang tua atau anak bagi yang belum menikah. Pengaduan dapat dicabut selama sidang pengadilan belum dimulai ya. KUHP ini juga mengatur perzinaan dalam pasal 411, yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan pasangan sah dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun atau denda kategori 2. Jika melibatkan anggota keluarga inti, pasal 413 mengancam pidana penjara hingga 10 tahun.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
4: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak ya, sabu-sabu itu ya itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf sebelumnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, the hits music station.

Teman berdua tahu tidak, ternyata rasa sesak di dada karena seseorang yang disayang tiba-tiba menjauh atau mengabaikan kita, ternyata bukan sekedar baper loh atau bawa perasaan teman berdua. Ada mekanisme biologis yang membuat penolakan terasa menyakitkan. Ilmuwan menemukan bahwa ketika kita merasa diabaikan, otak menanggapinya seperti ancaman yang bisa melukai kita secara fisik. Sebuah studi yang dilakukan oleh Naomi Eisenberger, PhD, peneliti di University of California, Los Angeles, memanfaatkan permainan sederhana bernama Cyberball untuk melihat bagaimana otak bekerja saat seseorang dikeluarkan dari sebuah interaksi sosial. Hasil pemindaian dari pencitraan resonansi magnetik fungsional menunjukkan bahwa bagian otak yang aktif saat kita merasakan sakit fisik juga menyala ketika kita merasa diabaikan. Nah, kesedihan karena diabaikan bukan sekedar perasaan emosional aja teman berdua. Otak memperlakukannya mirip dengan rasa sakit fisik begitu ya. Nah, penemuan itu juga menjelaskan kenapa pengabaian kecil pun bisa terasa begitu menusuk. Tidak diajak makan siang, pesan yang dibaca tapi tidak dibalas, atau pasangan yang tiba-tiba dingin, WhatsApp yang tidak dijawab, ya kan, telepon yang tidak diangkat. Semuanya bisa memicu reaksi tubuh yang sama kuatnya dengan memar atau luka. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga sinyal penolakan diproses sebagai sesuatu yang berbahaya, teman berdua. Nah, meski begitu, sebagian besar rasa sakit akibat penolakan bersifat sementara. Kita biasanya mulai pulih ketika kembali merasakan koneksi, entah dari sahabat, keluarga, atau sekedar interaksi hangat dengan orang lain. Sentuhan sosial, obrolan yang ringan, atau keberadaan orang-orang yang menerima kita, itu membantu tubuh melepaskan opioid alami yang menenangkan hati. Jadi, jangan mengabaikan orang secara sengaja ya, teman-teman. 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
3: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
2: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
3: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
2: Tinggal dikit.
3: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
2: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
4: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
2: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
1: boleh
2: cari,
1: di-search
2: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
1: Kalau Kesha sendiri mungkin?
3: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
2: Lebih ke kelor ya, sering dipakai kelor. Di kelor.
1: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
2: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

biarlah menjadi kenangan teman berdua dari Raisa featuring Ahmad Dhani di program Jaga Malam bareng saya Nadila. Dan teman berdua, kamu sering dengar stoikisme atau stoikism atau stoik teman berdua? Nah, jadi kalau kita bicara tentang stoik atau filsafat stoik, itu adalah ajaran filsafat yang sudah ada di Yunani sejak abad ke-3 sebelum Masehi yang dibawa oleh Zeno of Citium. Tapi walau begitu, ajarannya masih sangat relevan untuk dipraktikkan saat ini. Filsafat stoik ini adalah filsafat yang berpegangan pada keharusan bahwa manusia itu harus selaras dengan alam, di mana manusia sebagai makhluk yang diberkati nalar, pikiran yang harus bisa menggunakan nalarnya dalam segala aktivitas begitu ya. Dan aliran ini mengajarkan kita untuk memandang segala yang terjadi secara proporsional dengan nalar, bukan dengan emosi yang berlebihan. Jadi lebih kayak ketenangan gitu ya. Nah, begitu juga dalam menghadapi masalah teman berdua. Jadi malam ini kita bakal membahas ada 5 tips dari ajaran stoik dalam menghadapi masalah dengan santuy. Jadi walaupun lagi ada masalah, tapi kita tetap menghadapinya dengan santuy begitu ya. Jadi stoikisme, stoik ya. Okay, dan yang pertama yang harus kamu lakukan dikala lagi dihadapkan dengan sebuah masalah ya. I think every day kita berhadapan dengan problem, dengan masalah ya kan teman berdua. Setiap hari macam-macam sih jenis masalahnya. Kalau kata Marisa Anita, hidup itu kan, penderitaan itu kan bagian dari hidup yang mesti kita lalui, rasakan dan hadapi gitu ya. Terus kemarin saya sempat baca juga di sosial media, kalau penderitaan adalah bagian dari hidup, kita juga bisa memilih penderitaan mana yang kita rasakan dan mana yang tidak perlu gitu ya. Alias ada penderitaan yang kita benar-benar jatuh di dalam masalah itu, tapi ada yang kita tetap bangkit gitu ya. Asik. Kalau dibahasakan dalam bahasa Islam itu, bukankah kita sudah melewati masa-masa yang lebih sulit daripada ini, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkanmu gitu ya. Oke. Nah, yang pertama adalah lihatlah masalah kamu secara jernih teman berdua. Jadi dalam menghadapi masalah, kamu harus melihat masalah kamu itu secara jernih. Misal nih, kamu baru putus sama pacarmu, asik. Yang udah yaudah gitu masalah kamu, yaitu hubungan kamu harus berakhir. Dan lihatlah itu dengan nalar jernih, tidak usah kamu tambah-tambahin dengan statement yang tidak logis dan hanya berdasarkan pada emosi. Misal, karena saya udah putus, hidupku akan berakhir, atau saya memang tidak pantas di dunia ini gitu. Jadi tidak ada yang mau sama saya. Nah, coba lihat statement yang muncul di pikiran kamu itu logis tidak? Dan kamu harus melihat masalah kamu itu apa adanya. Dengan melihat masalah itu apa adanya, itu bakal membantu kamu dalam mencari alternatif penyelesaian. Selain itu juga bisa membuat kamu tidak larut terbawa emosi dari masalah yang kamu hadapi. Jadi garis besarnya adalah lihat masalah kamu secara jernih. Jadi lihat pokok intinya, bukan menambah-nambahi, oh iya mungkin saya begini dan lain sebagainya. Jadi lebih fokus masalahnya, bukan embel-embel yang kita ciptakan sendiri teman berdua. Nah, tips selanjutnya nanti kita lanjutin lagi, tetap di Jaga Malam.

0: dikit mental health dikit-dikit.
1: Apa itu mental yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
5: Waduh. Jadi awalnya itu kan
4: coba-coba.
5: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan menjadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
4: Aduh.
5: Mulai tuh.
4: Mulainya mulai tahun kapan sih?
5: Otaknya tuh.
4: Tahun berapa sih Bang
5: mulainya? Oh dari tahun, aku tuh mulainya dari tahun 2020.
4: Wah wow, udah lama banget, itu COVID tuh. Ya?
5: Iya COVID, nah zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh.

0: remaja pasti kita pasti suntuk terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
1: Iya benar lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya awalnya Bang Irat main game ini karena itu ya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

Teman kedua, sadar tidak sih bahwa sebenarnya pikiran kamu yang menentukan suatu peristiwa menjadi masalah atau bukan? Itu tadi, sama seperti yang Nadila bilang di awal, walaupun sebagian dari hidup itu adalah penderitaan atau penderitaan adalah bagian dari hidup, tapi kita bisa memilih penderitaan mana yang ingin kita rasakan. Misal ada orang yang menganggap kamu tidak punya pasangan adalah masalah, tapi di sisi lain ada orang yang santuy aja tuh menghadapi itu. Dan ada mungkin pertanyaan kapan nikah dan lain sebagainya, tapi kamu merasa bahwa pernikahan bukan lomba gitu, dan pernikahan bukan solusi dari segala masalah, dan kamu berpikir bahwa kamu baik-baik aja gitu tanpa pasangan. Nah, dalam ajaran Stoik, tidak peduli seberapa buruk atau baik kejadian yang terjadi pada kamu, sebenarnya kamulah yang menentukan emosi dan pikiran kamu mau itu positif atau negatif. Jadi dalam menghadapi masalah, daripada memutuskan untuk mengeluh atau stres, kamu bisa memutuskan untuk mengarahkan kondisi pikiran dan perasaan kamu agar tetap tenang dan berpikir jernih. Tapi ketika kamu membuat mistake gitu ya, sebuah kesalahan, but it's okay because you are human, teman berdua. Karena kamu adalah manusia, kita adalah manusia yang tidak luput dari masalah dan tidak luput dari perasaan sedih, kecewa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa ketika kamu bertemu dengan masalah kamu nangis, marah, kecewa dan lain sebagainya, it's okay, itu harus diterima, perasaan itu harus diterima karena kita manusia. Jadi perasaan-perasaan seperti itu wajar sih, teman berdua, memang harus diterima. Lalu setelah itu kita bisa berpikir jernih begitu ya. Ya kan, kita bukan manusia yang tanpa emosi gitu. Jadi ketika ada masalah, ayo deh santuy aja. Yap, setelah kita melewati beberapa fase gitu ya, fase penolakan, fase sedih, kecewa dan lain sebagainya, lalu adalah fase selanjutnya, yaitu kita mulai menerima akan hal itu, teman berdua. Okay. Dan selanjutnya, sadari bahwa masalah itu adalah skenario semesta yang buat kamu lebih baik. Jadi masalah itu normal terjadi, dan dalam sejarah Stoik di mana kita harus selaras dengan alam, kita harus menerima apa yang mungkin terjadi pada kita karena kita merupakan bagian dari alam. Jadi masalah yang mungkin terjadi memang sudah sesuai skenario dan telah melewati rangkaian peristiwa yang akhirnya memantaskan itu terjadi pada kamu. Di balik masalah itu pasti mengarahkan kamu ke suatu peristiwa baru yang membuat kamu memiliki pengalaman baru yang bisa menjadi pembelajaran. But ibarat kamu akan naik ke kelas 6 dan kamu harus melewati kelas 5. Di kelas 5 itu ada ujian-ujiannya gitu. And then ketika kamu di kelas 6, kamu juga akan diuji lagi untuk naik ke kelas 7. Oh my god. Okay, this is alive ya. Okay, dan yang terakhir adalah lihatlah masalah yang kamu alami dari sudut pandang yang lebih luas gitu ya. Peristiwa yang terjadi pada kita adalah bagian dari peristiwa semesta. Dalam melihat masalah, lihatlah dari sudut pandang yang lebih luas. Misal, jika kamu kehilangan uang 50.000 hari ini, daripada kamu mengeluh, cobalah untuk melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa ini hanyalah salah satu peristiwa kecil yang terjadi pada kamu hari ini. Lihatlah betapa banyak hal baik yang kamu dapat hari ini. Kamu dapat hal baik itu 90%, 10%-nya masalah. Begitu banyak hal yang mesti disyukuri dalam hidup ini. Emang ngomong paling gampang ya. Dan lihatlah bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk makan, untuk memiliki tempat tinggal, yang harusnya kamu syukuri daripada hanya satu peristiwa masalah yang kamu alami. Jadi fokus ke hal-hal yang bisa membuat kita bersyukur daripada hal-hal yang membuat kita menggerutu ya. But itu tadi, kembali lagi, because kita ini adalah human, manusia, jadi ketika marah, kecewa dan lain sebagainya, menggerutu, memaki dan lain sebagainya, itu naluri manusia, itu normal ya, karena kita manusia. Jadi setelah kita merasakan itu semua, kita menerima perasaan-perasaan itu, lalu kita menerima perasaan itu, lalu kita juga mengakui, lalu setelah itu baru kita melerai perasaan itu, jadi lebih ke pikiran yang jernih tadi, teman berdua, dengan beberapa tahap tadi, melihat masalah secara jernih, lalu menerima masalah itu bahwa itu adalah di luar kendali kamu, ya kan, lalu sadari bahwa pikiran kamu menentukan suatu hal itu menjadi masalah. Biasanya pikiran kita yang kadang terlalu mengada-ngada dan terlalu melebih-lebihkan, dan harus menyadari bahwa masalah itu adalah
skenario semesta atau sudah Tuhan gariskan untuk kita. Dan lihatlah masalah yang kamu alami dari sudut pandang yang lebih luas, teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2, semoga kita bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa setiap harinya, lebih bijak dalam setiap waktunya, dan tentunya semoga apa yang kita hadapi saat ini bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Nadila pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. You're my soda pop, gotta
3: drink every drop. Boy, boy.
4: Apa, Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Ya udah, besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
3: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
6: Obrolan seru di Pro 2 FM. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis 24 September 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyad Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, Pesta Olahraga Asia Asian Games saat ini sudah memasuki hari keempat sejak pembukaannya pada 19 September 2026 kemarin. Selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali. Pantauan RRI melalui situs resmi result.asiangames2026.org. Teman Pro 2, di pukul 16.01 waktu Indonesia Barat kemarin, Indonesia mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggu. Dengan perolehan medali tersebut, kontingen Indonesia menduduki peringkat ke-23. Guru non-ASN tetap mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS atau P3K melalui mekanisme tes pada tahun 2027 mendatang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan teman Pro 2 kesempatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Muti menjelaskan guru non-ASN yang belum berhasil dalam seleksi tetap dapat mengajar di sekolah. Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan atau dana BOS. Terakhir, teman Pro 2, Soraya Intersen Films kembali melanjutkan semesta film 5 cm melalui film terbaru berjudul 5 cm Revolusi Hati. Film ini merupakan prequel yang mengisahkan masa remaja Zafran sebelum akhirnya bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Film tersebut disutradarai oleh Hemil Heradi dan diproduksi oleh Sunil Soraya. 5 cm Revolusi Hati menghadirkan cerita dan petualangan yang berbeda dari film sebelumnya. Jika film 5 cm lekat dengan kisah pendakian Gunung Semeru, film terbaru ini mengeksplorasi laut Indonesia. Film ini juga menampilkan keindahan alam Indonesia sebagai bagian dari cerita. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyad Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa ya. Gak kerasa di Kamis di tanggal 24 September 2026. Kita udah sampai di penghujung minggu kerja gitu teman Produa. Jadi buat yang dari tadi ini udah beraktivitas gitu ya teman Produa, dari subuh tadi udah mulai dengan aktivitas-aktivitasnya gitu ya. Atau mungkin yang sekarang lagi siap-siap berangkat sekolah, kuliah, kerja, dan mungkin juga masih ada yang rebahan nih sambil mikir kayaknya 5 menit lagi deh. 5 menitnya jangan sampai berubah jadi 1 jam ya teman Produa. Nah, ada saya Iyak yang kembali menemani kalian di Produa FM Palu kali ini, teman Produa, radio yang tentunya selalu siap menjadi teman perjalanan kamu, teman ngopi kamu, teman sarapan gitu ya, sampai mungkin jadi teman yang nemenin kalian nyusun mood sebelum benar-benar berhadapan dengan aktivitas hari ini. Ya, seperti tagline-nya, teman terbaik kamu ya. Kamis nih pagi biasanya ya teman Produa, ini tentunya punya energi yang sangat unik gitu. Seninnya udah lewat, Selasa, Rabu juga udah berhasil kita lewati gitu ya. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita menjaga ritme sampai akhir minggu. So, karena udah Kamis, karena ini dari Kamis ya teman Produa, jangan sampai nih semangatnya juga ikut kamis-kamisan gitu, alias setengah sadar, setengah jalan. Jadi buat kalian semua teman Produa yang pagi hari ini berangkat kerja, semoga urusannya lancar gitu ya. Kita doakan bersama, semoga segala urusannya lancar-lancar gitu ya. Yang kuliah juga semoga dosennya datang dengan mood yang baik. Yang sekolah semoga tugasnya udah selesai. Yang sedang mencari rezeki di luar sana, semoga hari ini ada kabar baik yang datang dari arah yang kamu gak sangka-sangka gitu teman Produa. Karena kadang ya teman Produa, kita tuh tidak perlu hari yang sempurna gitu. Cukup satu hari yang berjalan lebih baik dari kemarin, satu langkah kecil, satu pekerjaan yang selesai, satu masalah yang berhasil kita lewati, atau bahkan satu keputusan sederhana untuk gak menyerah di pagi hari ini teman Produa. So jangan buru-buru gitu ya mengeluh sama hari Kamis. Kita kasih kesempatan dulu gitu hari ini untuk bikin kejutan-kejutan yang baru gitu. Siapa tahu justru hari Kamis ini membawa cerita yang nantinya apa ya, yang nanti malam tentunya bisa bikin kita bilang kayak, oh ternyata hari ini gak seburuk yang saya kira ya. Dan seperti biasa teman Produa, jangan cuma telinganya yang on gitu ya, tapi moodnya juga harus on fire gitu. So stay tune bareng sama Iyak di sini teman Produa, kita bakal susuran bareng, kita bakal kasih informasi-informasi terbaru juga gitu ya di Produa FM kali ini, dan tentunya juga dengan topik-topik menarik yang bakal kita bahas nanti di jam 9 sampai jam 10. Nanti teman Produa ya, kamu juga boleh gabung bareng sama saya di pagi hari ini. Tentunya bisa request lagu, mau salam-salam aja, mau dikasih motivasi, mau disemangatin, semuanya bisa ya. Langsung aja di WhatsApp kita di 0811456031 5, atau bisa juga DM Instagram kita di @produapalu, dan juga di live chat aplikasi RRI Digital.
4: Assalamualaikum.
5: Halo.
4: Hai. Kita mau bikin apa ini?
5: Mau nyanyi.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
2: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
1: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
3: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
4: Obrolan seru di Pro2FM.
5: Saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya atau hal yang kamu pikirkan juga?
6: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
5: Yes.
6: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Mantap.

udah disemangatin teman berdua dari Lyodra Amora featuring Silent Open Up gitu ya teman berdua, dengan single yang bertajuk Sepanjang Jalan teman berdua. Jadi lagu ini tuh sebenarnya bukan sekedar lagu pelengkap film aja ya teman berdua. Sepanjang Jalan ini membawa tema filosofis yang kuat tentang penemuan jati diri serta keberanian mengarungi perjalanan hidup yang penuh teka-teki teman berdua. Secara garis besar sih sebenarnya lirik lagu ini menggambarkan kisah seseorang yang bertekad bulat meninggalkan zona nyaman demi mengejar tujuan hidup, demi impian sejatinya gitu teman berdua. Nah, meski jalan yang harus ditempuh di masa depan dipenuhi ketidakpastian serta badai tantangan gitu ya, terselip pesan motivasi agar tentunya kita nih sebagai anak muda juga gitu ya tidak gentar menghadapi hari esok, karena setiap kegagalan merupakan bagian dari proses belajar menuju kesuksesan teman berdua. Nah, keunikan lagu tadi itu teman berdua ya, ini juga diperkuat lewat elemen metafora atau simbolisme alam gitu ya. Penggunaan kata-kata seperti hamparan laut luas, embusan angin, dan konstelasi gitu ya, itu tentunya menggambarkan luasnya dunia yang penuh dengan misteri gitu. Namun sekaligus berperan sebagai pemandu yang setia gitu. Ditambah lagi juga kehadiran leluhur dalam lirik disimbolkan sebagai pendamping spiritual yang memberikan kekuatan batin agar kita selalu berani mendengarkan suara hati sendiri ketika melangkah teman berdua. Nah, itulah dia teman berdua ya, lagu yang tentunya juga bisa menjadi penyemangat kita di pagi hari gitu. Lagu yang kayak kesannya ini hanya lagu yang dijadikan soundtrack dalam film animasi anak-anak gitu. Tapi tentunya di balik lagu itu juga punya pesan yang tersirat buat kita-kita nih sebagai orang-orang yang tentunya pengen dengar motivasi lewat lagu gitu. Dalam lagu tersebut juga banyak tersirat motivasi-motivasi kehidupan gitu ya teman berdua, agar sekiranya sebagai anak muda tidak pantang menyerah teman berdua. Nah, saya masih akan menemani kalian teman berdua ya. Kita tentunya masih akan panjang di pagi hari ini, tentunya juga dengan informasi-informasi menarik yang bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan nanti katanya kayaknya kita bakal mulai informasinya dari mana ya, sebentar saya lihat dulu dia teman berdua biar kita bakal buka informasi nanti ya teman berdua dari mana nih. Oke, anggota Dewan DPR gitu ya, yang mendorong seluruh kontingen Indonesia berupaya maksimal meraih medali emas Asian Games 2026. Karena memang sekarang lagi teman produk ini dari tanggal 19 September kemarin itu ternyata Asian Games udah dimulai gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana harapan-harapan

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
3: Dibutuhkan untuk saat gitu ini ya. Di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
2: benar-benar.
3: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
2: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara
3: udah,
2: ini
3: udah
2: gitu
3: selesai.
2: Ya. Oke, Win. Udah
3: akhir,
2: selesai.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

Kita geser sedikit teman pro 2 ke kabar olahraga dari Areda Asian Games 2026 ya, yang saat ini sedang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Ini ada kabar terbaru nih teman pro 2 dari kontingen Indonesia. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mendorong seluruh kontingen Indonesia untuk terus berjuang maksimal dan memburu medali emas di Asian Games 2026. Karena sebelumnya Indonesia memang sudah menetapkan target 4 medali emas dalam keikutsertaan di Pesta Olahraga Asia kali ini. Nah, bagaimana nih perkembangan sementara perolehan medali Indonesia teman pro 2? Nah, pantauan sampai di Kamis 24 September 2026, Indonesia sudah mengoleksi 13 medali. Tapi kalau kita melihat rinciannya, memang medali emasnya masih nihil gitu ya teman-teman, berdua masih belum ada. Indonesia sementara mengumpulkan 1 medali perak dan 12 medali perunggu. Jadi totalnya ada 13 medali nih teman-teman berdua. Dan tentu saja perjuangan masih akan panjang ya teman-teman berdua. Asian Games 2026 ini masih akan berlangsung sampai nanti tanggal 4 Oktober 2026 teman berdua. Artinya peluang untuk menambah perolehan medali masih sangat terbuka begitu. Anggota Komisi 10 DPR RI Habib Syarif Muhammad juga menyampaikan apresiasi terhadap perjuangan para atlet Indonesia. Dan ini penting untuk kita garis bawahi ya, belum adanya medali emas bukan berarti perjuangan selesai gitu. Justru para atlet ini masih punya kesempatan untuk terus memberikan yang terbaik gitu. Bayangin aja teman berdua, ada sekitar 430 atlet Indonesia yang bertanding dalam 35 cabang olahraga begitu. Jadi di balik satu medali yang kita lihat di papan klasemen, ada perjuangan panjang atlet, pelatih, official gitu ya, keluarga, bahkan seluruh tim pendukung yang bekerja di belakang layar. Makanya buat teman pro 2 semua yang sedang mendengarkan pagi hari ini begitu ya, mungkin kita bisa memberikan dukungan dengan cara sederhana gitu. Terus kasih semangat untuk para atlet Indonesia, karena mereka ini bukan cuman bertanding untuk dirinya sendiri, mereka membawa nama Indonesia teman pro 2 merah putih begitu. Dan DPR RI juga mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan stakeholder olahraga untuk terus melakukan koordinasi dan memastikan kebutuhan para atlet, pelatih, serta official terpenuhi teman pro 2. Mulai dari fasilitas latihan, perlengkapan pertandingan, sampai pendampingan selama kompetisi berlangsung gitu. Karena prestasi olahraga itu nggak lahir cuma dari pertandingan saja gitu. Ada proses panjang di belakangnya gitu. Ada pembinaan atlet sejak usia muda, ada latihan berulang-ulang gitu ya. Peran pelatih, ada dukungan fasilitas, dan tentu saja ada mental yang terus berjuang ketika hasil yang diharapkan belum sesuai gitu teman berdua. Jadi teman berdua ya, 13 medali sudah dikumpulin Indonesia, 1 perak, 12 perunggu, medali emas memang belum ada sampai pantauan pagi hari ini ya, tapi pertandingan masih akan terus berlangsung gitu. Kita tunggu bagaimana perjuangan merah putih berikutnya. Dan yang pasti teman berdua, kita kasih dukungan terbaik untuk para atlet Indonesia yang sedang berjuang di Aichi, Nagoya. Karena dalam olahraga bukan cuma soal menang dan kalah begitu ya, ada proses perjuangan, ada semangat untuk memberikan yang terbaik tentunya. Dan semoga dari arena Asian Games 2026 kita kembali mendengar kabar membanggakan dari para atlet Indonesia. Semangat terus untuk kontingen Indonesia. Dan juga buat teman pro 2 yang pagi hari ini lagi dengerin saya ya, jangan kalah semangatnya gitu ya. Kalau para atlet sedang berjuang membawa nama Indonesia, kita juga punya pertandingan masing-masing hari ini. Yang berangkat kerja berjuang, yang kuliah juga berjuang, yang sekolah juga berjuang, yang sedang mengejar target pribadi juga jangan menyerah ya teman pro 2. Karena ternyata semangat itu menular gitu, dari arena pertandingan di Aichi, Nagoya, sampai ke perjalanan pagi kita di Kota Palu teman pro 2. Tetap bareng sama saya di sini di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ah, ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: GP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
4: Alat make up.
3: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
4: Kualitas produk.
3: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
4: Buka cabang baru.
3: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
4: Menjaga pelanggan lama.
3: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
4: Influencer lokal.
3: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
4: Soft launching.
3: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
4: Produk harian.
3: Promosi paling efektif menurut kamu TikTok atau Instagram?
4: Dua-duanya sih, Instagram aja.
3: Instagram. Kalau bisnis kecantikan yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
4: Pemasaran.
3: Kalau disuruh pilih bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
4: Produk sendiri.
3: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
4: Testimoni pelanggan.
3: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
4: Jelasin dulu dengan sabar.
3: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
4: Pilih punya tim.
3: Okay. Kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
4: Serum glowing.
3: Okay. Terakhir, dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
4: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
3: Okay. Seru, cerah banget ya, langsung dijawab.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Nah, kali ini informasi berikut ya, teman Pro 2. Ini buat kalian semua yang masih duduk di bangku SMA, SMK, mahasiswa, atau mungkin orang tua yang sedang memikirkan biaya pendidikan anak nih, teman Pro 2. Nah, kabar terbaru dari dunia pendidikan Indonesia, teman Pro 2, pemerintah sedang membahas rencana pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi negeri atau PTN, teman Pro 2. Nah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan negeri gratis tersebut. Nah, hal ini disampaikan setelah beliau mengikuti rapat terbatas yang membahas pendidikan negeri gratis bersama dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu kemarin, teman Pro 2. Nah, kalau kita mendengar kata kuliah gratis, teman Pro 2, pasti banyak nih yang langsung mikir bahwa kayak, wah serius nih, berarti nanti kuliah nggak perlu bayar lagi gitu. Pelan-pelan dulu nggak sih, teman Pro 2, yang perlu kita pahami bahwa saat ini pemerintah masih berada dalam tahap mengkaji skema dan membutuhkan kebutuhan anggarannya begitu, teman Pro 2. Dan jadi belum berarti mulai besok semua mahasiswa PTN otomatis biayanya langsung gratis gitu ya, teman Pro 2. Pemerintah sedang menghitung bagaimana kebijakan tersebut nantinya bisa dijalankan secara realistis dan berkelanjutan. Nah, Kemdiksaintek sebelumnya juga sudah mengkaji kebutuhan standar pembiayaan mahasiswa di berbagai PTN sebagai dasar untuk menentukan skema pelaksanaannya. Nah, ini menarik ya, teman Pro 2. Karena kalau pendidikan tinggi negeri nantinya benar-benar digratiskan, tentunya pertanyaannya ini bukan cuman gratis atau enggak ya, tapi juga biayanya dari mana begitu. Nah, pemerintah sekarang sedang melihat berbagai kemungkinan sumber pembiayaan begitu. Mendiksaintek menjelaskan salah satu yang sedang dianalisis adalah pos yang berkaitan dengan uang kuliah tunggal atau UKT. Kemudian juga ada iuran pengembangan institusi atau IP, pendapatan dari jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang dimiliki perguruan tinggi negeri begitu, termasuk juga pendapatan dari program pascasarjana. Jadi sederhananya gini, teman Pro 2, pemerintah itu bukan hanya mengatakan kuliah gratis gitu ya, tapi setelah itu harus dihitung juga berapa jumlah mahasiswanya, berapa kebutuhan setiap kampus, berapa biaya pendidikan yang harus ditanggung, dari mana sumber anggarannya, dan bagaimana sumber kualitas pendidikan tetap terjaga begitu. Karena jangan sampai biaya kuliahnya gratis, tetapi fasilitas pendidikannya justru tidak bisa berkembang, teman Pro 2. Pendidikan tinggi itu bukan cuma soal pembayar UKT aja ya, ada laboratorium, perpustakaan, dosen, penelitian, fasilitas pembelajaran, dan ada banyak kegiatan akademik lainnya begitu, sampai berbagai kebutuhan operasional kampus. Makanya pembahasan mengenai pendidikan gratis ini cukup kompleks ya. Dan buat kalian semua yang sekarang masih sekolah dan punya cita-cita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentu saja kabar ini seperti menarik untuk diperhatikan begitu. Karena akses pendidikan tinggi yang lebih luas bisa membuka kesempatan lebih besar lagi bagi anak-anak muda untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, teman Pro 2. Tapi sekali lagi nih, teman Pro 2, kita perlu melihatnya sebagai rencana kebijakan yang masih dalam proses pengkajian begitu, bukan sebagai kebijakan yang sudah sepenuhnya berjalan. Pemerintah masih melakukan perhitungan dengan menyusun kemungkinan skema pembiayaannya. Jadi buat kalian semua yang punya rencana masuk kuliah, tetap fokus belajar, cari informasi resmi mengenai jalur masuk perguruan tinggi, beasiswa, dan juga bantuan pendidikan yang memang sudah tersedia begitu. Jangan sampai karena mendengar kata gratis, kemudian persiapan masuk kampus malah disantai-santaikan gitu. Justru sekarang waktunya untuk mempersiapkan diri, mematangkan diri begitu. Karena kalau kesempatan pendidikan semakin terbuka, yang perlu kita siapkan bukan cuma biayanya saja, tapi juga kemampuan.

di kelas begitu ya, mungkin ada yang sedang mempersiapkan ujian, ada yang sedang mencari kampus impian, atau bahkan ada yang masih bingung nih, saya nanti kuliah di mana ya? Tenang, persiapkan diri dari sekarang teman Pro 2, karena kesempatan bisa datang kapan saja, dan ketika kesempatan itu datang, jangan sampai kita justru belum siap nih teman Pro 2. Nah, itu dia informasi pendidikan pagi hari ini teman Pro 2. So, buat kalian yang pengen gabung bareng sama saya, langsung aja di WhatsApp, IG, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Paskibraka. Ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada Hari Besar Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
1: Maju, belok, kanan, tengah, maju.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Menurut saya yang bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya atau hal-hal yang kamu pikirkan juga?
2: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
1: Ah, trust. Yes.
2: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu.
1: Iya.
2: Enggak boleh kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa, masih di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Iyet di sini teman Produa. Jam 7 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah teman Produa. Setelah tadi kita udah banyak membahas soal Asian Games dan juga dunia pendidikan ya teman Produa. Nah sekarang kita beralih lagi nih buat kalian semua yang suka nonton film dan mengikuti karya-karya sineas tanah air teman Produa. Ada kabar menarik nih, sutradara Regas Banuteja nih teman Produa sedang menyiapkan film terbaru yang diangkat dari buku karya Andreas Kurniawan teman Produa. Nah ini menarik teman Produa karena ini menjadi salah satu proyek yang patut ditunggu karena Regas dikenal sebagai salah satu sutradara Indonesia yang cukup aktif menghadirkan cerita dengan pendekatan yang khas teman Produa. Nah kalau sebuah film diangkat dari buku biasanya muncul pertanyaan nih teman Produa, apakah ceritanya bakal sama persis seperti di bukunya atau gimana nih teman Produa? Tapi sebenarnya belum tentu juga ya, karena ketika sebuah karya sastra diadaptasi ke layar lebar tentunya ada proses menerjemahkan cerita dari tulisan menjadi visual gitu. Nah ada karakter-karakter yang harus dihidupkan gitu, begitu teman Produa. Suasana juga yang harus dibangun sampai bagaimana cerita tersebut bisa terasa kuat ketika dinonton teman Produa. Dan justru disitulah menariknya film adaptasi teman Produa. Kita bisa mengenal sebuah cerita dari dua medium yang berbeda begitu, versi bukunya dan juga versi filmnya. Nah, jadi buat kalian semua yang sudah membaca karya Andreas Kurniawan tentunya bakal menarik nih melihat bagaimana cerita tersebut diterjemahkan oleh Regas Banuteja ke dalam bahasa visual teman Produa. Sementara buat yang belum membaca bukunya, ini bisa menjadi film dan juga ini justru bisa bikin penasaran akhirnya ingin mencari tahu karya aslinya begitu teman Produa. Jadi buat kalian semua, kalau kalian punya kebiasaan baca buku dulu nih baru nonton filmnya, atau justru nonton filmnya dulu baru baca bukunya, nah ini bisa jadi bahan debat kecil nih di pagi hari ini teman Produa. Yang jelas proyek film terbaru dari Regas Banuteja ini menjadi salah satu kabar menarik dari perfilman Indonesia yang layak kita tunggu perkembangan berikutnya begitu. Karena semakin banyak karya lokal yang diangkat ke layar lebar, tentunya semakin beragam juga cerita Indonesia yang bisa dinikmati teman Produa. Jadi buat movie lovers gitu ya teman Produa, ini masuk dalam wajib masuk dalam watch list kalian nih nanti teman Produa. Kita tunggu seperti apa hasil adaptasi karya Andreas Kurniawan ketika berada di tangan Regas Banuteja teman Produa. Nah sekarang waktunya kita lanjutkan lagi pagi hari ini teman Produa dengan musik pilihan yang gak kalah menarik. So stay tune di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pendidikan di usia dini begitu ya. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
3: Oke. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.